2. Dini mau mengajak kamu dulu nih untuk pastinya ikutan polling kita ya untuk edisi pagi hari ini, terutama terkait juga dengan asa cita ya, yaitu tanggap bencana. Nah, yang sedang memang lagi kita waspadai itu adalah El Nino. Mungkin kamu di kayak di 2 bulan yang lalu deh ya, sempat juga Pro 2 membahas tentang fenomena El Nino, bahkan sampai El Nino Godzilla kayak gitu. Dan ternyata akhir-akhir ini memang sudah masuk musim kemarau, dan tapi agak terik gitu, hawanya terasa gerah. Nah, ternyata memang fenomena El Nino ini sedang melanda wilayah-wilayah di Indonesia gitu. Fenomena ini membuat musim kemarau di Indonesia jadi lebih kering dan panjang dari biasanya. Dampaknya juga gak main-main ya, mulai dari suhu udara yang menyengat, polusi yang makin pekat, sampai ancaman krisis air bersih. Jadi perlu banget nih Dini share kembali sepertinya ya. Sebenarnya El Nino itu apa sih teman Pro 2?

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur.

0: waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Teman terbaik.

Coba tunggu dulu ya, mau kemana? Gak kemana-mana sih. Dini mau kasih kamu informasi lagi mengenai El Nino ya, yang dimana fenomena ini bikin musim kemarau di Indonesia jadi lebih kering dan panjang dari biasanya gitu. Dampaknya emang benar-benar kayak suhu udara itu jadi menyengat banget, terus polusi yang semakin pekat sampai ancaman krisis air bersih gitu. Jadi kita lihat dulu ya, El Nino ini apa sih sebenarnya? So, El Nino ini ya merupakan fenomena alam di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur itu meningkat di atas rata-rata. Dampaknya adalah angin monsun bergeser dan curah hujan di wilayah Indonesia itu menurun drastis. Jadi inilah yang menyebabkan musim kemarau terasa lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Dampaknya juga nih, El Nino ternyata punya sejumlah dampak bagi kehidupan ya, yang perlu banget untuk diwaspadai. Yang pertama, suhu udara meningkat ya, cuaca terasa jauh lebih terik dan menyengat, bikin cepat gerah dan lemas gitu. Terus polusi udara memburuk ya, kurangnya curah hujan ini membuat polutan atau debu di udara Jakarta, misalnya di Jakarta kota-kota besar gitu, kayak gak tercuci gitu. Wah, itu gambarannya doang ya, tapi ini bahaya karena bisa memicu peningkatan ISPA. Kemudian krisis air bersih ya, menurunnya debit air tanah dan pasokan air baku, serta harga pangan melonjak gitu. Bisa-bisa kemarau panjang ini memicu gagal panen gitu, yang bisa bikin harga-harga sayur bahkan sampai beras pun itu bisa naik gitu loh teman Pro 2. Aduh. Jadi nanti kita bakalan lihat ya sebenarnya bagaimana sih cara menghadapi dari iklim El Nino ini.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Nomor 2, karena memang kita harus waspada pada El Nino ini, ada banyak yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu bijak pakai air, mulai hemat penggunaan air ya, terutama air bersih di rumah. Jadi jangan sampai kamu membuang-buang atau istilahnya boros air. Harus hemat teman Pro 2 ya, karena kita sudah mau musim kemarau yang panjang gitu kan. Jadi ya udah, kayaknya kalau misalnya nggak dipakai kerannya ditutup aja. Kalau ada menetes sedikit-sedikit harus benar-benar total ditutup kayak gitu. Kalau mau jeda sedikit ya harus ditutup, di-off-kan lah ya keran di rumahnya ya. Kemudian jaga kesehatan, minum air putih yang cukup supaya tidak dehidrasi, dan kalau bisa pakai masker juga ya saat beraktivitas di luar ruangan. Gunakan sunscreen jangan lupa ya, karena penggunaan tabir surya atau sunscreen ini bisa banget untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Dan ada gak sih yang masih hobi bakar sampah? Waduh, kurangi ya bakar sampahnya. Jangan memicu polusi tambahan atau resiko kebakaran di pemukiman yang padat, oke? Okay?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Teman Pro 2, jadi BMKG sendiri itu menyatakan fenomena El Nino sekarang memang sudah memasuki kategori kuat ya. Dan ini mendorong kita semua ya untuk mempercepat langkah antisipasi. Mungkin kalau dari pemerintah sendiri itu ada istilah operasi modifikasi cuaca. Ini dilakukan untuk mengurangi resiko kekeringan sekaligus mencegah ya untuk kebakaran hutan dan lahan misalnya yang bisa saja terjadi di sejumlah wilayah rawan. Kepala BMKG sendiri Tengku Faisal Fatani menjelaskan kalau El Nino yang dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat, bahkan meningkatnya itu lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal ya teman Pro 2. Jadi ini harus diwaspadai banget, dan indikator ini menunjukkan El Nino memang sudah berada pada level kuat sehingga memerlukan kewaspadaan yang tinggi ya. Yang pertama itu kita harus antisipasi terkait dengan kekeringan dan juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini benar-benar harus antisipasi banget ya dari semua pihak, termasuk juga kamu teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 kayak selama ini emang sudah merasakan ya hawa-hawanya itu kayak panas banget, gerah, tapi juga sedikit berangin, ya mungkin ini memang ada pengaruhnya lah ya dengan yang namanya adanya fenomena El Nino ini tadi. So, teman Pro 2, masih ada informasinya hanya di Spada.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jack it up.
1: Teman berdua, kita cek-cek lagi yuk sebenarnya fenomena El Nino ini seperti apa ya. Jadi kalau dari BMKG sendiri nih teman pro 2, antisipasinya itu tadi terkait dengan kekeringan ya, dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi untuk mitigasi, BMKG bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB serta sejumlah mitra swasta melaksanakan operasi modifikasi cuaca, dan ini dilaksanakan di berbagai daerah loh. Ini upaya yang difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan air di waduk-waduk yang menjadi penopang kebutuhan irigasi. Terus juga selain itu di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan juga ketersediaan air bersih. Dan Indonesia punya sekitar 240 waduk ya yang menjadi sasaran pengisian cadangan air melalui rekayasa cuaca gitu. Dan memang beberapa tidak semua dicoba agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih juga. Selain mengatasi ancaman kekeringan nih, BMKG juga mengintensifkan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan lahan gambut yang rentan banget terbakar saat musim kering. Check it out. Ada 6 provinsi yang menjadi prioritas pelaksanaan operasi ini ya. Ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Selatan. Selain itu, modifikasi cuaca juga dilakukan secara situasional ya di Kepulauan Riau dan Aceh sesuai perkembangan kondisi di lapangan gitu. Dan ya memang akan dilakukan secara berkala ya operasi modifikasi cuacanya ini untuk menjenuh kan tanah di beberapa wilayah tadi, ada 6 provinsi ya. Di sana itu kan tanahnya tanah gambut teman pro 2, supaya enggak mudah terbakar, termasuk juga di Kepulauan Riau gitu untuk modifikasi cuaca, dan juga ada di Aceh ya serta beberapa tempat secara situasional ya tergantung situasi dan kondisinya juga.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode

Wow, gak berasa banget ya, udah jam 9 lebih lah beberapa menit nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang siap banget menjalani aktivitas dan ngeliatin di luar sana, wah kayaknya ini panas banget dan menyengat ya. Sedari tadi juga karena topik kita untuk sepeda kali ini adalah tentang tanggap bencana, bagaimana menyikapi fenomena El Nino yang ternyata saat ini nih teman Pro 2 di akhir Juli ini sudah masuk kategori El Nino yang kuat gitu. Dan inilah yang mendorong ya untuk beberapa antisipasi gitu melalui operasi modifikasi cuaca gitu. Karena memang El Nino ini kalau lagi kuat, lagi aktif-aktifnya nih, suhu permukaan laut itu akan meningkat gitu. Dan ternyata sekarang itu suhu permukaan laut di wilayah tengah samudra Pasifik aja meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Wah, berarti emang panas ya. Ya teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat lagi, BMKG ini menghimbau nih untuk setiap daerah juga dan untuk kita semua meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino kuat, terutama potensi berkurangnya pasokan air gitu dan resiko-resiko meningkatnya kebakaran hutan serta lahan yang bisa saja terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan untuk dari kementerian ya, terutama Kementerian Koordinator, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pak AHY

Ya, mengatakan kalau ada antisipasi dari pemerintah itu untuk potensi dampak El Nino gitu. Di antaranya adalah operasi modifikasi cuaca dan menyiagakan satuan tugas baik darat maupun udara. Jadi nanti dipastikan gitu untuk siap dengan satgas, termasuk juga tetap akan ada operasi modifikasi cuaca gitu. Dan modifikasi cuaca ini kan untuk memadamkan titik-titik api yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan gitu. Dan selanjutnya debit air di bendungan atau waduk itu harus tetap terjaga supaya tetap aman.

Check it up. Teman berdua, kita cek-cek lagi ya. Sebenarnya kenapa sih El Nino ini harus banget untuk kita waspadai? Jadi memang kalau misalnya cuacanya udah terik, terus hawanya juga gerah nih teman berdua, dan ini akan membuat musim kemarau di Indonesia itu jadi lebih kering dan panjang dari biasanya. Dampaknya itu gak main-main, mulai dari suhu udara yang menyengat, kemudian polusi yang makin pekat, dan takutnya ada ancaman krisis air bersih juga. Nah, kalau dilihat dulu nih teman pro 2 di Nusa Tenggara Barat sendiri atau di NTB sendiri, itu pastinya harus diperkuat juga ya dengan kebijakan-kebijakan, di mana Pemprov sendiri memang sudah memperkuat penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah atau evidence based policy ya, sebagai langkah strategis untuk menghadapi ancaman kenaikan muka air laut dan perubahan iklim yang kian nyata. Dan ini melalui pendekatan-pendekatan, setiap kebijakan diharapkan itu bisa menjawab tantangan pembangunan secara lebih tepat sasaran, adaptif, dan juga berkelanjutan ya. Jadi kalau Dini cek-cek juga nih teman pro 2, nantinya itu untuk perubahan iklim sendiri ya, dimana sudah ada dialog kebijakan dan loka karya penulisan policy brief yang digelar. Jadi mempertemukan pemerintah pusat, daerah, akademisi, analis kebijakan, dan mitra pembangunan untuk memperkuat kualitas kebijakan publik nih melalui pemanfaatan data, analisis, dan juga kajian ilmiah yang kredibel. Dan Sekda Provinsi NTB sendiri yaitu Abul Khair saat membuka kegiatan ini juga menegaskan bahwa kebijakan publik ini tidak hanya disusun berdasarkan asumsi, tidak lagi ya, atau kebiasaan semata ya, melainkan harus dari data yang valid, analisis yang mendalam gitu mengenai persoalan-persoalan pembangunan ya. Selain iklim tentunya ada juga persoalan kemiskinan, stunting gitu, dan sesuai karakter dan akar masalah yang ada gitu loh. Jadi setiap kebijakan itu memang harus disusun ya teman pro 2 berdasarkan root cause analisisnya, supaya solusi yang dihasilkan itu benar-benar menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan. Nah itu dia, jadi nanti Dini bakalan share lagi informasinya, dan Dini akan polling ya untuk kamu, boleh ikutan di polling kita di Instagram dan juga Facebooknya pro 2.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

104,2 FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi pagi hari ini. Dan kita masih ngomongin soal El Nino nih di tangga bencana untuk Sepada Asta Cita kita pagi hari ini. Jadi teman Pro 2, untuk kita pastinya yang takut gitu ya, atau khawatir gitu bahwa ternyata dampaknya akan meluas ataupun akan terjadi resiko-resiko yang sudah Dini sebutkan tadi. Tapi ternyata ada loh cara-cara pencegahannya ya, cara menghadapi El Nino ini. Karena El Nino ini kan dampaknya itu adalah suhu udara meningkat, polusi udara memburuk, terus krisis air bersih hingga harga pangan yang melonjak nih teman Pro 2. Dan BMKG sendiri juga sudah menghimbau nih, mulai sekarang itu coba belajar untuk bijak menggunakan air, kemudian juga jaga kesehatan dengan baik, gunakan sunscreen dan kurangi polusi udara. Nah itulah dia pilihan-pilihannya untuk teman Pro 2 yang pengen ikutan polling. Langsung aja kira-kira nih cara kamu menghadapi fenomena El Nino teman Pro 2. Apakah kamu akan memilih pertama bijak pakai air, kedua minum air putih yang cukup, pakai sunscreen, atau kurangi polusi udara? Yang mana? Jadi kamu bisa pilih aja di polling kita untuk edisi pagi hari ini.

0: keputusan yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Brodu FM Mataram.
2: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Dan Pro 2. Wow, gak berasa banget ya. Dini mesudahan dulu. Thank you untuk teman Pro 2 yang udah stay tune di sini. Dan Dini harapkan semua bisa banget ya pastinya untuk menghadapi fenomena El Nino dengan cara entah itu bijak memakai air, menjaga kesehatan, menggunakan sunscreen, kurangi bakar sampah alias jaga polusi yang jaga udara yang sehat ya. Jadi hindari polusi dan resiko kebakaran di pemukiman-pemukiman tempat tinggal kamu. Dini kayaknya mesudahan dulu. Thank you sekali lagi teman Pro 2. Pastikan kamu stay tune terus di 104.2 FM. Dini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah rawan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal.

0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menggenjot persiapan pengusulan kawasan ekonomi khusus Saleh Moyo dan juga Tambora. Meski mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat, kesiapan kawasan ini baru mencapai sekitar 10% karena masih berada pada tahap penyusunan dokumen dasar dan juga inventarisasi potensi. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kartawijaya, mengatakan angka ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah masih berada pada tahapan awal dan dalam menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan sebelum pengajuan KEK dilakukan. Menurut Suharmaji, optimisme terhadap percepatan realisasi KEK Samota semakin menguat setelah Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan 7 wakil menteri dan 2 pejabat setingkat direktur dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil pemaparan dan peninjauan langsung di lapangan, 7 wakil menteri tersebut menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses pengembangan KEK Samota. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Bu.
1: Halo Pak.
0: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
0: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
0: Baik.

Hitlist. Selamat, hai, selamat apa ya? Selamat siang semuanya. Halo teman Pro 2. Gimana kabarnya? Sehat gak sih di hari ini? Selamat hari Rabu untuk kamu. Oh my God. Udah di penghujung Juli, 2 hari lagi sisa di bulan Juli, teman Pro 2. Aduh, udah mau masuk ke bulan 8 di 2026. Bentar lagi udah 2027, cepet banget ya. Dan pastinya aku masih nemenin kamu sama Glow lagi. Dan kalau misalnya aku bertugas dari jam segini, pasti nanti bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kalau jam 10 sampai jam 12 kita ke segmen request-requestan dulu ya, karena udah di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bebas banget mau request lagu kesukaan kamu, bisa banget. Caranya langsung aja simpen dulu nomor WhatsApp Pro 2 ya, 0819-02-057-000. Atau kamu bisa langsung follow dulu Instagram dan juga TikToknya @pro2fmmataram. Bisa juga di situ kamu langsung aja DM aku, nanti bakal aku baca. Dan kalau misalnya juga kamu mau requestnya ada aplikasinya, bisa banget ya. Kalau misalnya belum, download dulu aplikasi RRI Digital. Bisa di situ di komen-komen, boleh banget. Sampai di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, aku tungguin ya. Ya mungkin ada yang kamu pengen dengerin di siang hari ini, mau titip salam juga boleh banget. Dan aku juga sedia banyak slot banget untuk hari ini. Jadi jangan ragu, jangan cemas untuk request-request.

0: Ayo kita bangkit. Semangat ya.
1: Pak, kenapa sih senang banget dengar radio?
2: Radio ini sudah menjadi dunia Bapak. Bapak dapat segalanya. Hiburan, informasi baru, sahabat baru. Bapak punya banyak kenangan. Termasuk kenangan sama almarhum ibu kamu dulu.
1: Hah? Emang kenangan apa?
2: Kenangan pas lagi dengar sandiwara radio di RRI. Butir-butir pasir di laut. Ibu kamu suka sekali dengarnya dulu. Ada juga acara karaoke bersama. Kenal sama ibu kamu dulu melalui radio, Wi.
1: Serius, Pak? Tapi kan sekarang dunia udah semakin canggih, Pak. Kita udah masuk dunia digital. Radio mah gitu-gitu aja.
2: Radio juga semakin canggih, beradaptasi di era digital. Sekarang kita bisa lihat apa yang kita dengar di radio. Kayak di RRI ini. RRI Play, apa namanya? Masa kamu enggak tahu? Katanya kamu anak milenial. Tolong kamu carikan Bapak, ayo. RRI Play itu. Bapak mau lihat.
1: Ih, Bapak ini. Coba-coba sini saya lihat dulu. Oh, RRI Play namanya, Pak. Bukan RRI Play. Makanya belajar bahasa Inggris dong, Pak. Ngomong-ngomong, tapi serius Bapak kenal almarhum ibu lewat radio? Waduh, kalau gitu Dewi ikut telepon-telepon di radio deh. Siapa tahu dapat jodoh dari sana juga. Dewi udah capek jomblo, Pak.
3: Setiap orang memiliki kisahnya sendiri dengan RRI.
4: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tenang aja teman Pro 2, waktu kamu request-request masih panjang kok. Gak perlu selalu diburu-buruin apa-apa tuh. Kadang tuh orang tuh selalu memburu-burukan apa sih yang dikejar, aku juga gak tahu. Padahal dunia ini hanya sementara. Asik, si bijak tuh aku. Oke, balik lagi ke Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Tentunya masih banyak waktu untuk kamu request-request manja di hari ini. Oke, kalau kayak gitu aku langsung aja membacakan requestan-requestan dari teman Pro 2 yang sudah hadir menemani aku di hari Rabu, yang di luar cukup terik tapi di studio dingin banget. Wah, ini aku lihat juga dari tadi aku juga udah mulai bersin-bersin teman Pro 2. Takutnya aku sakit sih ya. Aduh, jangan sampai deh. Ini dari Kak siapa ya? Oh, ini dari Kak Ika. Kak, aku mau request lagu Awal Kita Selamanya dong dari Raisa dan juga Barsena. Cieilah, ada yang jatuh cinta ya, Kak. Uhuy. Ada juga, sedangkan ini lagunya Jatuh Cinta, ada juga yang request lagu-lagu patah hati nih. Ada Kak Kak Ocha. Kak, aku lagi patah hati, boleh gak aku diputerin lagu Waktu Yang Salah dari Fiersa Besari sama Tantri Sri Sundari? Oh ala, ini udah lama banget aku gak denger lagunya ya. Ini lagu tahun 2014 dan kayaknya bakal asik juga kalau kita nyanyi bareng-bareng. Mungkin ada yang mau singelong di mobil kali, boleh banget. Atau mungkin di motor kali lagi dengerin aku pakai AirPods ataupun headphone, boleh banget. Dan ada juga dari Kak Karika. Hai Kak, aku mau request maaf dari Novia Bahmit. Aduh, ada yang galau, ada yang jatuh cinta nih. Kira-kira gimana sih perasaan kamu teman Pro 2? Agak sedikit bercampur aduk ya. Ya udah deh, biar kamu gak bercampur aduk lagi perasaannya, mending nyanyi bareng-bareng sama aku, karena waktu kamu masih banyak. 1,5 jam lagi dimulai dari sekarang.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Okay, itu dia beberapa lagu. Ada yang galau, ada yang happy, ada yang jatuh cinta. Tapi semuanya bagus-bagus sih, karena aku belum bisa mencipta lagu. Okay, kita next lagi ke lagu-lagu yang sudah di request sama kamu. Kamu masih bisa request banget teman Pro 2, karena ini baru jam 11 ya. Sekarang jam requestnya udah 2 jam. Jadi semakin panjang deh. Kadang ada yang marah tuh gara-gara dulu jam Pro 2 hitlistnya cuma sejam, jadi kayak cepet banget berlalu. Nah, waktu itu mereka belum bisa request-request, akhirnya kehabisan waktu deh. Tapi sekarang kamu bisa banget request karena udah banyak ya waktu kamu untuk request. Oke, ini ada Kak Livia yang request lagu dari Nyoman Paul. Kak, aku seneng banget nih sama Nyoman Paul. Emang ya ganteng banget, tapi udah punya Keisha. Keisha Lefron kah, bukan sih pacarnya? Aku mau yang 10 menit untuk selamanya. Oke, ada, tenang aja di Pro 2. Terus ada Kak Adi. Halo Kak, selamat hari Rabu. Hai, selamat hari Rabu. Aku mau lagu dari 21 Pilots dong yang baru, City Walls. Oke. Hey, aman saja, boleh banget. Dan ada Kak Rio yang request lagu Bukan Lagi Rumahmu dari Anmes Kamaleng. Ini kalau gak salah original soundtrack dari Air Mata di Ujung Sajadah 2. Wow, sangat-sangat sangat-sangat kayaknya haru ya lagunya sih, rada haru ya. Nih lagu-lagu haru nih aku gak bisa dengerin nih teman Pro 2. Takutnya menangis sih, tapi jangan sampai menangis di pagi hari karena masih ada kegiatan kali ya kalau pagi-pagi. Jadi ditahan-tahan dulu nangisnya buat nanti malam. Oke, daripada nangis, mendingan aku puterin dulu ada lagu-lagu requestan dari kamu. Dan masih bisa request lagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

sedih banget lagunya teman pro 2. Siapa yang ngasih bawang di lagu nih? Kayaknya enggak baik banget. Jangan sampai ada bawang di lagu. Oke, teman pro 2, kita next ke WhatsApp dulu. Ini udah rame banget ya. Dari Berbinar, ya ampun Kak, sorry banget kalau lagu ini masih belum masuk. Nanti ya, tunggu dulu ya. Oke, buat teman-teman Berbinar, teman pro 2 Berbinar, nanti ditunggu dulu lagunya. Aku tahu banget nih Sabrina Leoner baru banget meluncurkan, melahirkan sebuah lagu lagi, tapi sabar dulu. Dan ini juga udah banyak banget teman-teman yang request lagunya Selena Grace ya, yang Sumpah Mati ini juga banyak banget sih. Jadi aku akan puterin yang ini dulu ya teman pro 2, daripada kita menunggu lagi, nanti kasihan teman pro 2 yang sudah request. Oke, itu dia requestan dari teman-teman yang suka banget sama Kak Selena Grace. Terus juga ada beberapa teman pro 2 juga yang udah join manja. Ada Kak Albert yang mau diputerin lagu Titik Nadir dari Kahitna. Aduh, nah, di titik nadir. Yang itu bukan sih lagunya, aku tahu juga. Ada Kak Livia juga, bukan Kak Livia nih, namanya Kak Jose. Kak Jose, halo, aku request lagu dari Anggis Devaki yang Percuma Dong. Waduh, galau banget deh. Udah, kalau kayak gitu kita dengerin, dan kamu masih punya banyak waktu untuk request.

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

banget sih. Makanya dengerin dong kalau misalnya dikasih tahu. Tapi benar sih, menurut aku juga kalau misalnya nggak bisa dikasih tahu jadi percuma. Kayak sakit hatinya tuh disimpan sendiri tuh biar apa ya? Kayak buat apa gitu. Jadi ya udah, mendingan jangan dibikin pusing lagi teman Pro 2, mending kita move on lagi ke lagu-lagu yang udah di request dari teman Pro 2. Thank you banget yang udah request-request di hari ini. Ada Kak Kak Fikri. Halo Kak Fikri. Kak, aku mau request Memikat dari Lugia. Boleh banget Memikat. Ciela, siapa yang memikat kamu tuh, Kak? Ada Kak Ditra juga. Kak Ditra, halo Kak. Aku mau dong diputerin lagu Stuck With You dari Ariana Grande. Uhuy, lagu cinta-cintaan ya sekarang. Dan berita aja sih teman Pro 2, nanti bakal aku cari lagi deh lagu-lagunya yang seru banget untuk didengerin. Dan ini masih 30 menit lagi waktu kamu untuk request-request. Jadi bebas banget request, buruan request sekarang sebelum jamnya habis.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

Kali ini aku juga bakal puterin kamu lagu-lagu yang baru banget. Lagu-lagu jatuh cinta aja kali ya teman Pro 2 ya. Lagu-lagu yang bikin kamu jadi kayak makin semangat di hari ini, oke? Okay? Kali ini aku bakal puterin lagu dari Romaria 24/7. Ada juga MMG, Kamu Itu Main-Main Gue. Kamu Bukan Main-Mainan Gue. Aduh, yang kayak trennya tuh di mana-mana ya. Kamu udah pernah belum make up Nike like ya? Kalau aku sih rada enggak cocok ya. Aku terkenalnya bukan cewek kue, teman Pro 2. Aku cewek yang bisa dibilang rada galak gitu. Aduh, rada galak. Emang aku galak enggak sih? Yaudah, kalau kayak gitu kita dengerin sama-sama ini dia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

Percayalah di hatimu juga masih ada cahaya kok teman Pro 2. Jangan terlalu dipikirin, aku tahu banget. Mungkin di usia kita yang sekarang tuh masih banyak banget hal-hal yang bikin kita jadi kepikiran. Aku tahu itu gak akan mudah ya untuk dilalui. Jadi aku maunya kamu tetap sehat juga, oke? Okay? Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah request-request dari jam 10 sampai di jam 12 kali ini. Dan thank you banget, kamu juga udah, apa tadi namanya, udah request-request. Dan pastinya masih ada segmen menarik lainnya sama Glo sampai di jam 3. Ya, masih ada 3 jam lagi. Jadi stay tune terus sama aku. Satu lagu terakhir dari Tulus, Teh Hijau. Stay tune.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, waktunya santai siang. Kalau tadi kita udah request-request, kali ini kita kasih informasi-informasi biar mungkin kamu yang lagi mau makan, bukan hanya lambung yang diisi, tapi otaknya juga. Kali ini informasi bakal seputar ekonomi ya. Ada ekonomi digital, ada UMKM, dan juga pelaku industri kreatif. Karena sekarang udah di Muda Kreatif. Selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, tentunya bakal ada lagu-lagu juga. Dan nanti di jam berapa ya, kira-kira jam 12 lewat 26 akan dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Sambil nungguin aku bakal puterin dulu beberapa lagu. Ada The Weeknd, Save Your Tears.

0: Tik, Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau, Tik. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?

Teman Pro 2, waktunya informasi seputar ekonomi yang nemenin kamu. Kamu tahu gak sih, karena sekarang juga banyak banget lahan kelapa sawit, jadi pasti limbahnya banyak banget ya. Dan limbah kelapa sawit ini punya potensi yang besar banget buat dimanfaatin ternyata. Jadi berbagai macam produk dan juga kerajinan UMKM yang punya nilai yang tinggi nih. Ini ada dosen sekaligus peneliti Pusat Studi Sawit IPB University, yaitu Siti Nikmatin, yang mengatakan kalau pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi produk dan juga kerajinan UMKM ini gak hanya bisa meningkatkan nilai ekonomi loh, tapi juga bisa mendukung pengembangan industri sawit nasional yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Apakah iya? Yakin? Menurut aku sih kayaknya lahannya harus digunakan seperlunya aja, karena kita juga masih perlu hutan yang bukan homogen ya, yang lebih heterogen. Jadi lebih banyak lagi jenis-jenis tumbuhan gitu yang ada di dalam hutan. Ini Nikmati juga menjelaskan kalau optimalisasi potensi limbah ini juga bisa menunjukkan kalau komoditas kelapa sawit itu punya nilai strategis yang bisa dikembangkan. Oh, oke. Okay. Karena memang volumenya banyak banget, teman Pro 2 ya, volume kelapa sawitnya. Selain itu juga pastinya limbahnya juga besar banget, dan bahkan ketersediaan tandan kosong ini bisa melimpah di PKS. Karena berdasarkan asumsi bahwa sekitar 23% dari TBS ini bakal jadi tandan kosong dengan kadar bahan keringnya mencapai 35%. Wow, banyak banget ya. Tapi Nikmatin juga menyampaikan kalau inisiatif pengembangan produk UMKM berbasis limbah kelapa sawit ini juga udah dilakukan sama pelaku usaha di Indonesia ya. Salah satunya di PT Intertisi Material Maju atau IMM, yang bisa mengolah TKKS atau limbah kelapa sawit ini jadi berbagai macam produk UMKM yang punya nilainya tinggi. Contohnya kayak helm, tas, alas kaki, batik, rompi anti peluru, sama filter air conditioner atau AC. Oh, dan juga bisa filter air conditioner kendaraan bermotor maksudnya. Banyak juga ya. Dan selama ini TKKS ini hanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik aja, ya gak sih? Nah, jadi ada inovasi ini juga bisa ngebantu banget, bisa menjadikan bahan baku sebagai produk utama yang lebih tinggi lagi nih. Pastinya punya nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi. Oh, itu dia sih teman Pro 2, berbagai macam produk-produk yang mungkin bisa dihasilkan dari limbah kelapa sawit yang sangat banyak. Ya, sekiranya kalau misalnya limbahnya banyak banget, ya pastinya karena nggak bisa dikurangin ya, ya udah dipakai aja dan dijual kembali. Tapi ya menurut aku sih bijaknya sih kita menggunakan apapun itu sesuai dengan kadarnya ya, jangan jadi orang yang rakus. Karena aku rasa Tuhan itu menciptakan segala kelimpahan di dunia ini untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya dan sebijaksananya. Oke, itu dia informasi pertama, dan nanti ya teman Pro 2 di pukul 12.26 akan dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Sambil nunggu aku bakal puterin dulu lagu-lagu ada Misal dari Yovie & Nuno.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

siapa yang bekerja pagi sampai pagi lagi? Stop gak sih? Daripada kamu sakit. Jangan sampai ya, teman Pro 2. Aduh. Oke, kita next lagi nih ke informasi seputar UMKM lagi. Ini ada salah satu bukti yang nyata juga tentang keberhasilan barang-barang dari Indonesia lagi. Emang keren-keren banget sih teman Pro 2. Ada barang tenun ya. Tapi menurut aku tuh emang Indonesia itu ya bagus banget tentang biaya lagi barang-barang tenunnya. Karena memang kita tuh bagus banget, setiap corak dari setiap daerah tuh punya ciri khasnya masing-masing. Dan ada UMKM kerajinan tenun asal desa Troso Jepara yang ternyata juga menunjukkan kelayakannya mendapatkan pembinaan komprehensif mulai dari manajemen operasional, otomatisasi kemasan, sampai strategi digital marketing. Gokil banget. Dan bahkan ini juga bisa mendapatkan mendapatkan pendampingan nih yang dirasakan langsung oleh co-owner Ken Ratu, yaitu Maria Leoni. Mantap juga sih kalau misalnya ada kayak begini sih. Menurut aku bisa ngebantu banget buat teman-teman yang baru merambah ke dunia UMKM.

Dan bahkan ya, ini juga kain tenunnya itu juga apa ya, ini bakal dioperasikan lebih dari 18.000 ya. Oke, banyak banget ya. Menurut aku sih memang ini bakal jadi satu hal yang bisa membantu atau mungkin juga bisa memberikan dampak dan juga motivasi buat para pelaku UMKM lain kalau misalnya mau bikin barang-barang yang memang memperkenalkan identitas sebagai bangsa Indonesia. Tenun kan sangat-sangat Indonesia banget ya. Ini bagus juga, dan pastinya menurut aku kalau misalnya diperbaiki lagi manajemennya, kita bisa memasarkannya di kancah internasional. Karena siapa yang gak suka kain tenun? Aku aja suka. Mana anget, mana bagus, mana mana catchy, mana cakep. Jadi kayaknya gak ada hal yang bikin aku jadi kayak ngapain sih aku pakai kain tenun, gak ada. Karena sebagus itu. By the way, aku juga wisuda pakai kain tenun loh, teman pro 2, dan yang bagus banget. Enggak kelihatan norak gitu loh. Malah kita jadi kayak center of the students. Seperti begitu. Oke, kalau kayak gitu aku bakal menunjukkan lagi identitasku sebagai orang Indonesia kali ya, dengan menggunakan hal-hal kayak gitu, dan kamu juga bisa banget, teman pro 2. Itu juga jadi informasi terakhir di Muda Kreatif. Habis ini bakal ada zona olahraga yang nemenin kamu, karena masih ada aku juga sampai jam 3 lah ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi cari makanan, hati-hati di jalan. Pokoknya inget ya pakai helm, karena nanti kalau misalnya kamu ngeyel nggak pakai helm, kita nggak tahu tanggal sial itu di mana, tanggal berapa, kita nggak ada yang tahu. Daripada kenapa-napa, mending pakai helm. Apalagi nanti kalau ada ranting-ranting yang jatuh kan ribet banget. Mending dipakai helmnya. Dan jangan lupa pakai jaket juga dan sepatu ya, biar bisa melindungi kamu dari segala mara bahaya. Asik. Oke, stay tune terus karena masih ada aku dan juga segmen menarik lainnya di Prodo FM Mataram.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Buat kamu para orang-orang yang suka banget sama informasi olahraga, waktunya buat kamu untuk menyimak aku, karena kali ini bakal ada informasi olahraga selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 3 ya sama Glow di Pro 2 FM Mataram. Teman terbaik kamu. Bakal ada informasi olahraga apa? Tentunya banyak ya. Informasi olahraga mah selalu banyak menurut aku. Oke, nanti kalau misalnya kamu lagi gabut, terus kayak apa yang harus aku dengerin, Kak? Dengerin Pro 2, karena bakal ada suara aku dan juga informasi-informasi yang menyenangkan buat kamu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya?

Inggris, tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

informasi pertama buat kamu yang ngefans banget sama Perancis ya, karena Dider Deschamps harus sudah pensiun ya, karena udah lama banget bersama-sama dengan Le Bleu, yang dimana memang kita juga udah tahu ya dari tahun 2000 berapa tuh ya, kayaknya 2018 aku tahu dia. Kayak dia sebelum dari tahun itu 2014 dia udah jadi pelatih Le Bleu ya. Jadi kali ini udah ada perpindahan karena memang sudah harus waktunya untuk pensiun sih. Ada Zidane ya yang akan menggantikan Pak Didier. Zinedine Zidane yang mengaku dia tuh emosional banget setelah dia resmi menangani timnas Prancis dan siap banget untuk membawa Le Bleu meraih kesuksesannya. Semoga bener ya. Ini dilansir dari Associated Press. Maestro sepak bola ini juga bangga banget dipercaya buat melatih Prancis dan siap banget buat memimpin para pemain-pemain hebatnya untuk meraih mimpi bersama, yang pastinya sih mimpinya gak mudah ya, karena udah pernah dimenangin juga sama Pak Didier satu kali World Cup, dan Mbappe dilahirkan sebagai pemain yang luar biasa sama Pak Didier, gokil banget. Dan melalui Federasi Sepak Bola Prancis yang menunjuk Zidane sebagai pelatih di hari Senin kemarin 2026 kontraknya ini resmi 4 tahun maksudnya ya, dari Presiden Federasi Philippe Diallo. Oke, 4 tahun berarti sampai nanti di Piala Dunia selanjutnya nih teman Pro 2. Kita lihat dulu gimana kinerjanya Zidane dan pastinya dia bakal membawa gebrakan apa, kita juga belum tahu. Dan Diallo juga bertemu Zidane di Februari tahun 2025. Dan Zidane juga menegaskan kalau Prancis ini akan tampil berbeda waktu Deschamps mundur setelah Piala Dunia 2026. Dan Zidane ini punya tugas untuk melawan Turki di National League di 25 September. Bahkan ini tuh ditunggu-tunggu sama para masyarakat di Prancis juga untuk ngelihat gimana sih kerjanya Zidane abis Pak Didier resmi pensiun. Kita juga belum tahu, dan nanti ini bakal akan ada juga debut kandangnya yang bakal menghadapi Itali di Stade de France di tanggal 2 Oktober. Wah, gokil banget sih, aku juga belum tahu nih teman Pro 2. Tapi buat kamu yang udah ngedukung Prancis sih pasti bakal jadi hal yang ditunggu-tunggu gak sih? Kayak gimana tuh kalau misalnya Zidane ngajar, atau mungkin ada yang memang ngikutin Zidane ya, karena memang dia kan juga mantan pemain bola dari Le Bleu juga. Jadi ya pastinya udah ngerti juga lah ya, karena dia juga main di World Cup, jadi udah tau lah strateginya. Ya udah, kita nanti tunggu aja debutnya nanti kapan teman Pro 2, dan gimana kinerjanya.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Naira, kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Kalau tadi ada tentang Prancis yang baru banget mengganti head coachnya ya, dari Didier Deschamps menjadi Zidane. Dan kali ini bakal ada informasi seputar VAR. Mungkin kalau buat kamu yang udah nonton Piala Dunia kemarin tuh banyak banget hal yang sangat-sangat kontroversial tentang VAR gitu. Dan kali ini ada UEFA yang ternyata mengubah aturan penggunaan VAR. Abis kemarin memang banyak banget kontroversinya di Piala Dunia 2026 ya. Konfederasi Sepak Bola Eropa atau UEFA ini resmi memperketat untuk pedoman penggunaan video assistant referee atau VAR ya, mulai musim 2026-2027. Dan keputusan ini juga belajar dari kontroversi Piala Dunia 2026 tentang banyak banget gol yang tercipta karena keputusan VAR gitu ya. Memang sih benar banget nih. Jadi kayak rada kurang menguntungkan untuk pihak yang memang digagalkan golnya, atau mungkin jadi gol lagi ya pasti diuntungkan, cuma di pihak lawan pasti enggak ya. Dan pertemuan yang berlangsung di markas UEFA di Swiss ini juga dihadiri sama perwakilan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB ya. Dan agenda utama pembahasannya ini untuk mengevaluasi perubahan terbaru atau laws of the game, sekaligus juga menyusun standar baru perwasitan menjelang musim kompetisi mendatang. Ada beberapa macam evaluasi yang dilakukan setelah muncul banyak banget kontroversi selama Piala Dunia 2026. Dan sejumlah keputusan VAR kayak misalnya nih, ada gol Iran yang dianulir waktu menghadapi Mesir, terus juga ada hadiah penalti buat Belgia waktu melawan Senegal. Dan melansir dari marka, UEFA dan juga IFAB ini sepakat kalau VAR itu bolehnya dipakai ketika terjadi kesalahan yang jelas dan juga nyata, atau waktu wasit lagi melewatkan insiden penting yang seharusnya tuh mendapatkan keputusan gitu di lapangan, misalnya kartu atau apapun. Karena apa? VAR ini bukan sistem yang bertugas untuk mengambil alih kepemimpinan pertandingan ya. Dia itu cuma teknologi yang ngebantu wasit untuk memberikan keputusan akhir yang ada di lapangan. Jadi para pejabat perwasitan juga sepakat pembahasan durasi peninjauan di monitor ini nih juga perlu banget di garis bawahi lagi. Dan menurut mereka, pemeriksaan yang berlangsung terlalu lama justru menunjukkan kalau keputusan awal wasit itu tidak mengandung kesalahan yang benar-benar jelas gitu. Dan UEFA juga bersama Federasi Nasional ini menyetujui kalau penerapan standar yang lebih seragam tentang identifikasi pemain dan juga berbagai macam insiden pertandingan. Oke, bakal kayak ke kebiasaan lama ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang pengen lihat VAR, harus yang benar-benar urgent banget. Untuk reformasi lain yang mendapat dukungan penuh adalah aturan untuk mengurangi pemborosan waktu selama pertandingan ya. Dan ini ketentuannya juga diterapkan pada situasi seperti tendangan gawang, terus juga ada lemparan ke dalam, ada pergantian pemain, sampai penghentian pertandingan karena cedera. Benar banget, karena ini juga kadang jadi hal yang kontroversi ya. Maksudnya kayak jadi kebuang waktunya. Dan UEFA juga menyatakan kalau wasit ini bakal diminta untuk menerapkan aturan ini secara tegas dan juga konsisten di semua kompetensi domestik ataupun internasional. Dan tujuannya apa? Ya pastinya untuk meningkatkan waktu efektif permainan, sekaligus juga mengurangi penundaan yang sebenarnya tuh gak diperlukan gitu. Dan yang paling penting adalah komunikasi wasit dan juga pemain yang jadi perhatian di dalam semua pertemuan di mungkin pertandingan yang kita paling sering lihat ya adalah di Piala Dunia kemarin ya. Banyak banget hal-hal yang memang jadi sorotan gitu antara wasit dan juga para pemain. Jangan sampai ada banyak banget kontroversi tentang wasit inilah, inilah, inilah, jangan sampai lagi ada. Dan pastinya ini juga jadi hal yang sangat perlu diperhatikan sih. Dan UEFA ini bakal memperkuat protokol komunikasi yang menempatkan kapten tim itu sebagai penghubung utama sama wasit. Jadi kalau misalnya ada pemain-pemain lain yang mau ngomong, stop, kasih pendapat kamu ke ketua kamu ya, ke kapten tim, baru nanti
kaptennya yang ngomong sama wasit. Dan untuk beberapa pekan ke depan, UEFA ini juga berencana untuk mengumumkan langkah lanjutannya. Semua ini juga pastinya untuk memastikan semua kompetisi ya di Eropa itu menerapkan hukum permainan dan juga protokol VAR yang seragam. Karena memang kemarin tuh yang bermasalah tuh banyak banget ya, itu di negara-negara yang cukup besar. Jadi benar-benar banyak banget diperhatikan dan jadi kontroversi juga sih ya. Begitulah teman Pro 2, kalau misalnya kamu udah di permainan ya, namanya juga panas-panasan ya, namanya juga ada yang mau menang, ada yang mau kalah. Jadinya ya pasti bakal ada hal-hal seperti itulah. Itu dia teman Pro 2, dan masih ada informasi seputar olahraga lainnya. Stay tune terus karena masih banyak. Enggak ding, satu lagi. Tapi nanti.

Zidane, kali ini ada Shin Tae-yong. Ini pastinya bakal ada dari Persija Jakarta ya, yang melaju ke semifinal Piala Presiden 2026, yang juga dirasakan semakin berat pastinya. Dan karena itu pelatihnya yaitu Shin Tae-yong kini juga mengalihkan fokus buat membangun kekuatan tim waktu menghadapi juara bertahan Port FC. Untuk pelatih asal Korea Selatan ini juga pastinya menegaskan untuk persiapan menuju Super League 2026-2027 itu jadi prioritas utama dari Persija Jakarta. Karena itu ambisi meraih gelar Piala Presiden untuk sementara dikesampingkan dulu untuk memantapkan komposisi tim mereka. Dan ini juga dikutip dari laman resmi Persija yaitu Adri Tani Ardiasa dan rekan-rekannya ini bakal menghadapi Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Gimana ya teman Pro 2, bakal kayak gimana nih? Kayaknya juga pasti Shin Tae-yong juga gak mau kalah lah ya dengan berbagai macam lawannya dari Persija. Kita lihat aja gimana persiapan yang sudah disiapkan sama Shin Tae-yong ya untuk menuju Super League 2026-2027. Oke, tadi ada informasi tentang VAR, terus juga tentang pelatih dari Perancis, dan sekarang ada pelatih dari Persija. Buat kamu para mungkin para orang-orang yang suka banget sama informasi bola, kayaknya menghibur banget, cukup menghibur. Amin. Dan nanti masih sama aku juga sama Glow sampai jam 3 ya. Habis itu bakal ada informasi seputar entertainment today. Jadi jangan kemana-mana.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Turn the headphone up. Check. Yeah.

0: bakal kasih informasi seputar.
1: Kok kita? Oh iya, kamu udah gak sendirian lagi ya.
0: Gimiknya tuh gimiknya jumpa.
1: Yeay, Tomra 2 akhirnya kita bertandem ria lagi. Walaupun cuma 1 jam tapi gak apa-apa.
0: Lumayan ya,
1: iya.
0: Gak terlalu capek ngomong sendiri.
1: Betul
0: ya.
1: Kita akan membantu kamu. Betul. Yang di sisa-sisa tenaga ini ya. Tenang aja, bentar lagi pulang
0: kamu
1: kok.
0: Kamu sisa tenaga?
1: Kamu maksudnya, aku membantu di sisa tenaga
0: aku
1: itu.
0: Aku banyak
1: gitu
0: banget tenaga karena kemarin aku gitu libur.
1: Iya, aku juga libur, enggak sih. Kemarin aku libur enggak ya? Pokoknya aku kemarin. Iya, 3 hari. Bayangin kayak benci. Ngapain dia 3 hari di rumah? Padahal tuh tidak merequest. Jadi kayak ngapain ya, kok berderet banget, tumben. Dan kayak bingung sebenarnya ngapain.
0: Kamu energi sekarang ya.
1: Iya, jadi pantesan. Kayak aduh, udah lama sekali tidak bersiaran rasanya. Biasanya kayak ya udah gitu loh.
0: Berarti kamu akan siap untuk menghadapi para
1: yes,
0: narsum.
1: I'm ready. Tapi kalau narsum enggak sih? Bismillah deh.
0: Jangan dong. Oke, pokoknya nanti bakal ada informasi-informasi seputar entertainment.
1: Yes,
0: seperti kita bakal memberikan rekomendasi lagi ini ya.
1: Oh, oke. Okay. Emang agak film ya. Oke. Tapi aku juga
0: tapi
1: kemarin
0: tahu sekarang drakor yang
1: iya
0: bagus.
1: Kalau drakor enggak tahu sih, film.
0: Kamu nonton film?
1: Iya.
0: Belum nonton film lagi. Aku nonton drakor banget lagi akhir-akhir ini. Kamu film? Film apa? Indonesia? Luar?
1: Western. Cuman dia udah lama sih sebenarnya. Terus aku kayak iya, enggak, tapi aku belum nonton dulu. Kayak pernah tahu judulnya, cuman okay belum pernah nonton gitu loh. Terus kayak sekarang
0: dikasih rekomendasi ya?
1: Iya, dulu. Terus kayak masih inget. Terus tiba-tiba muncul tuh di Netflix. Jadi kayak, sekarang deh nonton. Kayak gitu. Dia baru-baru muncul kalau enggak salah di Netflix.
0: Season baru kah?
1: Enggak, dia film jadul banget gitu loh. Film jadul.
0: Nanti kita kasih tahu aja.
1: Nanti aja deh sama produk.
0: Aku juga enggak tahu, tapi cuma dikasih clue-clue aja tapi kita masih belum tahu nih. Oke, Western filmnya. Nanti kita bakal review film apa dan aku juga udah punya rekomendasi film-film yang berantem-berantem buat kamu.
1: Wadaw.
0: Stay tune.

0: meja tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik.

0: waktunya informasi tentang film-film kesukaan kita.
1: Betul.
2: Kita, tapi kita ini bukan kesukaan deh. Sih aku. Soalnya aku kayak belum.
0: Kamu gak suka?
2: Enggak, bukan. Tapi belum. Gak yang suka banget gitu loh. Soalnya aku kan orangnya gak yang begitu suka banget film gitu loh sebenarnya. Jadi kayak ya udah nonton dulu gitu loh.
0: Tapi belum bisa memberikan nilai.
2: Betul.
0: Emang film genrenya apa?
2: Dia romance gitu.
0: Apa filmnya?
2: Kamu tahu ini gak? He's Just Not Into You.
0: Itu yang main siapa?
2: Duh, jujur lihat aja deh, aku tidak tahu ya.
0: Iya, nonton film
2: itu,
0: gak tahu.
2: Itu lah, udah gimana? Film lawas banget. He's gimana Just Not Into You.
0: He's Just yeah. Not. Oh,
2: nah,
0: 2009 iya. Banget nih bos.
2: Iya. Nah dulu kakak tuh suka banget nonton ini kan.
0: Bradley Cooper. Oh
2: iya. Pokoknya di film ini tuh banyak deh. Hmm? Dia tuh di dalam satu film tuh ada 3 kisah kalau nggak salah. Di orang-orang yang berbeda. Iya. Oh, tapi dia kayak beda-beda gitu loh ceritanya. Jadi kayak permasalahan tiap orang tuh beda-beda gitu loh.
0: Permasalahan cinta tapi tetap.
2: Iya, permasalahan cinta juga gitu loh. Okay. Tapi kayak wow, menambah wawasan sih bagi aku ya. Terus
0: yang
2: kayak,
0: ini, yang ini,
2: iya,
0: jadul banget ya. Dari iya, bajunya sih jadul banget ya.
2: Iya, jujur itu jadul banget. Oh, aku juga ada lagi satu nanti film ini dulu deh kalau gitu.
0: Oke, okay, ini
2: deh.
0: Pokoknya sinopsisnya kayak gimana?
2: Pokoknya gimana ya?
0: Jangan spoiler, cuma sinopsis general aja.
2: Pokoknya gini ya, kamu tahu nggak ada statement yang bilang kayak gini, if he won, he would.
0: Ya.
2: Iya, pokoknya banyak dijelasin tentang itu deh di dalam situ.
0: Oh, jadi iya. Kayak dia benar-benar menunjukkan jadi kalau kayak, suka mau effort.
2: Iya, gitu ya. Terus kayak banyak advice yang kita dapatkan di film itu. Seperti itu.
0: Okay. Ini kebanyakan buat yang oh, ini film.
2: Iya, ini film.
0: 2 jam 9 menit sih lumayan lama teman-teman.
2: Iya, jujur. Nah, terus agak karena aku ya. Orangnya rada-rada bagi aku nih bosenin. Kayak dikit
0: ya kan 2 jam 9 menit lama.
2: Terus kayak apa ya, antara otak aku yang belum nyampe, kayak aku harus rewatch lagi deh biar ngerti banget.
0: Oh, berarti belum terlalu ngerti.
2: Ngerti sih, tapi kayak masih ada yang gak nyambung. Soalnya bagi aku dia kayak ada yang beberapa tiba-tiba loncat gitu loh kayak
0: scene-nya.
2: Iya, terus kayak loh ini yang tadi kayak gimana ya maksudnya, kayak gitu. Jadi kayak harusnya aku nonton lagi sih kayaknya. Tapi agak 2 jam agak banget ya.
0: Aku kurang sih kalau 2 jam agak bosen gak sih.
2: Tapi boleh lah buat kamu tolong produce. Soalnya aku awalnya karena ini udah lama banget kan, dan aku tahu dari kakak aku juga kan. Terus kenapa aku tahu lagi film ini, gara-gara aku buka Threads kan. Terus ada yang itu kayak review film ini di situ. Terus kayak oh iya juga ya, ini kayak udah lama banget, terus banyak yang bilang bagus gitu kan. Terus jadi ini juga salah satu film favorit kakak aku waktu itu. Jadi kayak ya udah deh kita nonton, coba nonton gitu loh.
0: Dan sekarang kamu mikir, kenapa kakak aku suka film ini ya?
2: Iya, kenapa ya? Kayak aku bingung gitu loh. Kayak di mana ya letaknya? Enggak tahu deh.
0: Mungkin karena vibes-nya itu maksudnya segala macam.
2: Iya kali ya. Dan mungkin dia relate kali ya sama kakak aku.
0: Mungkin enggak relate sama Nadia, tapi buat teman Prodo mungkin kali aja ada yang relate.
2: Yes, betul banget. Jadi coba aja deh, enggak apa-apa barangkali kamu bingung kan, kamu gabut gitu, boleh deh untuk mengisi kegabutan
0: 2
2: kamu
0: jam
2: itu.
0: Ya untuk 2 jam setengah
2: agak
0: menit ya.
2: Agak kegabutan 2 jam tuh gimana ya. Jadi ya udah deh coba aja gitu.
0: Judulnya adalah He's Just Not That Into You.
2: Oh ini, ada that-nya, oke.
0: Iya gimana sih, kamu tadi kasihnya salah ya. He's Just Not That Into You. Ini film dari Amerika.
2: Ah ya betul.
0: Di tahun 2009. Jadi dicari aja teman produk. Ini ada di Netflix berarti ya.
2: Ada. Dan kalau nggak salah baru-baru tuh ada di Netflix.
0: Nah
2: gitu.
0: Silahkan ditonton. Nanti informasi lengkapnya lagi buat kamu yang film-filmnya kan ada lagi kan?
2: Oh, iya.
0: Emang udah gak ada?
2: Ada.
0: Udah nanti ya.
2: Oke, film dari kamu juga belum.
0: Oke, nanti.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Tadi udah ada rekomendasi film dari aku ya. Sekarang kalau dari kamu apa tuh filmnya?
1: Aku nggak punya film, aku nonton drakor lagi.
0: Oh drakor, oke.
1: Aku lagi terdrakor, nggak tahu kenapa nih.
0: Udah dari agak lama ya, drakor terus.
1: Aduh, tapi kemarin aku sempat nggak nonton drakor, aku nonton The Mentalist di ini.
0: Apa tuh?
1: Di Netflix, cuma dia banyak banget seasonnya sama episode-nya banyak banget sampai 20 lebih.
0: Udah agak-agak drakor sih itu jatuhnya.
1: Iya, kayak jadi udah boring, jadi aku tinggalin itu. Dan sekarang aku abis itu kemarin baru kelar maraton Teach You a Lesson, tau enggak? Yang guru.
0: Tahu. Aku lihat covernya doang sih, tapi enggak nonton.
1: Kamu berarti lihat ini, rekomendasi-rekomendasi.
0: Iya. Iya. Dan kayak muncul aja soalnya
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, itu emang rame banget sih. Di Instagram aku kemarin dapat juga, di TikTok juga dapat. Jadi kayak benar-benar sebanyak itu sih yang ngerekomendasiin, terus pas aku nonton kayak oh iya seru. Nah, karena abis kemarin nonton Teach You a Lesson. Dia kayak bagus sih, dia kayak lembaga gitu. Jadi kan banyak banget kalau di Korea tuh, kamu tahu kan, di sekolahnya tuh kayak ranking tuh paling di
0: kayak diperebutin banget enggak sih?
1: Yang bikin sampai orang-orang tuh orang tuanya juga sampai ikut-ikut.
0: Eh, kayaknya aku pernah deh nonton ini, tapi coba cerita lagi ini aku nonton enggak ya? Gitu.
1: Belum, orang ini baru.
0: Oh, baru.
1: Ini baru.
0: Baru-baru banget.
1: Baru banget keluar.
0: Oh, oke, bukan
1: jadi,
0: berarti.
1: Iya, bukan. Ini tuh jadi ada. Pokoknya kalau misalnya di sekolah kan di Korea tuh banyak banget ya, pelik banget masalah sekolahnya, nggak kayak di Indonesia. Kayak orang-orang berlomba-lomba mau dapetin akademi, akademi terus pada bimbel. Nah, jadi kalau anaknya nggak juara tuh dimarahin, kayak gitu-gitu Nah, terus kadang juga ada beberapa orang tua yang nyogok guru kalau di Korea tuh sampai benar-benar yang sebegitunya. Jadi dia tuh bikin lembaga gitu, Menteri Pendidikannya bikin lembaga buat membuat anak-anak sekolah tuh jadi benar-benar belajar sesuai dengan porsinya gitu loh. Guru jadi guru. Nah, terus di Korea tuh juga banyak banget anak-anak yang membulinya bukan hanya sesama ini, sesama siswa, tapi
0: agak ke guru juga.
1: Iya.
0: Oh, wow.
1: Gitu.
0: Jadi, tidak ada hormat sekali ya rasanya sebagai mahasiswa dan siswa gitu loh.
1: Itu makanya ada satu lembaga yang dibikin sama Menteri Pendidikannya itu bikin sistem pendidikannya itu jadi benar-benar bertugas sesuai dengan fungsinya, guru jadi guru, murid jadi murid gitu. Bagus sih. Dan itu gak ada batasannya. Jadi kalau misalnya mesti didisiplinkan dengan cara kekerasan, pakai kekerasan.
0: Oh gitu.
1: Karena di sana tuh benar-benar ternyata sekolahnya tuh ada yang pengedar gitu-gitu.
0: Waduh.
1: Terus juga sangat-sangat sangat-sangat beragam deh permasalahannya di Korea. Jadi benar-benar aku kayak iya ya, kalau ada di sini kayak seru banget sih.
0: Oke, tapi aku juga pernah sih nonton. Kayak aku pernah deh ceritain ini, tapi aku nggak lanjutin nonton itu, drakor juga. Itu yang tentang guru matematika. Jadi kayak itu di awalnya doang sih. Jadi yang kayak tadi kamu bilang gitu kan, aku ngelihat dari situ kayak ternyata apa ya, yang sibuk untuk cari sekolah tuh bukan cuma siswanya aja, tapi orang tuanya juga gitu loh. Sampai real ngantri banget buat ke bimbel, daftar bimbel. Kayak gitu-gitu banget. Jadi kayak ikung emang segininya ya, segitunya gitu ya gitu loh. Kalau untuk daftar sekolah segala macam.
1: Dan itu benar-benar orang tuanya yang ngikut campur banget.
0: Iya kan, aku ngeliat dari situ kayak waduh. Dan ternyata mungkin emang kayak gitu kali ya yang aslinya gitu. Makanya dibikinin di film, di drakor itu kayak gitu berarti.
1: Tapi yang berlebihan itu memang gak baik ya.
0: Iya betul.
1: Aku ngerasa kayaknya udah perlu dikurangin gitu. Dan mungkin kalau misalnya permasalahan kayak gitu harus ada lembaga kayak gitu ya, pelindung untuk siswa dan
0: guru. Ya lagi stres gak sih jujur?
1: Aku stres
0: kayak
1: banget.
0: Aku ngebayangin ya, andai kata aku jadi salah satu pemeran di film itu. Aduh, agak pemeran film.
1: Tapi Squid Game juga gitu kan, kayak tentang akademik. Aku juga belum nonton sih. Tapi dia kan bener-bener yang kayak main game tapi adu-adu kepintaran gitu. Aku kayak
0: jadi kayak kenapa sih?
1: Kenapa gitu sih loh, selalu pinter-pinteran? Apa sih yang dikejar? Aku juga bingung. Itu dari aku sih. Itu dari ada, kalau misalkan mau nonton drakor boleh, kalau mau nonton film tadi dari Nadia boleh.
0: Iya, betul.
1: Kita juga masih punya banyak sih teman Pro 2.
0: Iya lagi benar.
1: Informasi-info kalau ngomongin film kita bisa banyak.
0: Iya, karena film tuh kayaknya nggak pernah habis, ada aja film baru.
1: Kita
0: ya.
1: Bakal tetap nonton kan?
0: Iya betul. Tapi kamu tahu nggak Insidious lagi bentar lagi?
1: Aku taunya Conjuring yang bakal.
0: Emang iya.
1: Insidious apa Conjuring kamu?
0: Insidious itu Agustus, tapi Conjuring juga ada.
1: Iya Conjuring, makanya aku taunya Conjuring.
0: Udah tayang atau yang
1: belum
0: bakal
1: dong.
0: Tayang? Iya belum. Itu yang versi mudanya Ed sama Lauren itu kan?
1: ya,
0: yang bakal iya itu belum, itu kayak masih lama gitu nggak sih? Nah yang SDS nih Agustus besok ini katanya.
1: Tapi menurut aku Conjuring lagi aku
0: tapi kamu pernah sih. Itu pernah nonton SDS?
1: Pernah yang pakai Lentera bukan?
0: Iya
1: iya kan.
0: Tapi itu juga itu serem kan, di sana ada ad-nya juga.
1: Iya makanya, maksudnya kan aku add sama Loren, semuanya tuh berdua.
0: Okay.
1: Karena Loren tuh bisa baca vibes nggak sih?
0: Iya,
1: jadi kayak lebih makin pelik lagi gitu.
0: Iya, kayak maksudnya mereka tuh match banget.
1: Match iya kalau sendiri, kalau add tuh kadang dia rada
0: jujur.
1: Suka.
0: Iya. Tapi kenapa ya maksudnya dia tuh selalu di film horor terus?
1: Karena dia punya kekuatan itu di situ bagiannya.
0: Wadaw.
1: Yaudah nanti kita bakal kasih tahu lagi teman Pro 2 yes. Film-film apa yang kita tahu semampu kita. Nanti bakal ada informasinya. Kita okay. Dengerin dulu lagu-lagu.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor. Teman terbaik.

0: yang ini wow, yang satu ya.
1: Iya.
0: Ada apa nih wow wow wow?
1: Wow, ternyata aku kayak tuh udah jam segini gitu.
0: Iya, udah 3 menit lagi deh harus udahan. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita berdua selama 1 jam.
1: Betul.
0: Dan mendengarkan suara aku selama 5 jam.
1: Betul, tapi tenang aja karena bakal ada, nanti ada suaraku yang bakal mana-mana kamu sampai malam nanti tuh.
0: Iya, tadinya kita mau kasih tahu informasi film lagi, cuma kayak waktunya enggak ada dan nanti kita masih tetap bakal tandem kok ke depannya. Yes, jadi tunggu aja kita berdua tandem, kita bakal
1: semoga kita inget ya.
0: Tapi kita bakal ingat karena kita bakal menonton film-film lagi kan.
1: Betul banget, ada banyak banget film yang kayaknya seru-seru deh.
0: Ya, kita masih harus, belum banyak nonton ya.
1: Bener.
0: Nanti aku akan nonton film banyak-banyak dulu deh.
1: Ya, dan kita share di sini deh sama Pro 2 kalau ada film yang seru bagi kita.
0: Oke, tapi karena kita udah gak punya waktu banyak lagi untuk berdua, nanti bakal ada Nadia yang nemenin kamu sampai jam 7.
1: Betul banget.
0: Kalau kayak gitu, gue pamit. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye. Bye-bye.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Oke, Tom Pro 2. Hai, 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Setelah tadi itu Nanda bareng Nadia sih ya, Tom Pro 2 menemani kamu. Tapi sekarang setelah ini sendirian deh aku menemani kamu, Tom Pro 2, karena Nandanya udah balik. Jadi tenang aja, Nadia bakal tetap menemani kamu, Tom Pro 2, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Dan aku bakal banyak banget ngobrol bareng kamu ya sampai jam 7 malam nantinya. Tapi selama 1 jam ke depan ini Tom Pro 2 kita bakal ada di segmen info lokal. Jadi buat kamu nih Tom Pro 2 yang pengen tahu banget ya informasi seputar Nusa Tenggara Barat itu update-annya tuh kayak gimana, tenang, nanti aku bakal kasih kamu informasinya. Dan kalau tadi kita udah dibuka oleh 3 lagu ya Tom Pro 2, itu ada dari Discoria tadi yang di awal, terus juga ada single Dandelions, terus juga ada ini ya Tom Pro 2, ada single dari Sandy Sandoro featuring Denny Frost dan juga Gading Martin. Enak banget singlenya, Santai Dulu Dong gitu ya Tom Pro 2. Tapi sekarang kita oke deh, boleh kita santai-santai dulu aja Tom Pro 2. Dan ya kita moving on dulu ke beberapa single dulu ya Tom Pro 2 sebelum kita moving on ke informasinya. So stay tune terus aja di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Tompro 2 setelah ya udah tau lah ya Tompro 2 gonjang ganjing seputar Lombok Barat yang kemarin-kemarin nih Tompro 2, dan sekarang ada kabar terbarunya nih. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lombok Barat ya, itu bersama pemerintah Kota Mataram itu resmi menunjuk Direktur Umum dan Keuangan PT AM Giri Menang, Aini Kurniati, sebagai pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama PT AM Giri Menang. Dan penunjukan tersebut ya Tompro 2 itu dilakukan setelah Direktur Utama sebelumnya, Sudirman, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Wakil Bupati Lobar Nurul Adha itu mengatakan ya Tompro 2, surat keputusan atau SK penunjukan Aini Kurniati sebagai PLT Direktur Utama itu telah ditandatangani bersama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana pada Kamis minggu lalu nih Tompro 2. Dan pernyataan itu juga disampaikan usai menghadiri rapat Forkopimda di kantor Bupati Lobar pada Senin kemarin.

Dan menurut Wakil Bupati Lobar nih ya, tahun pro 2 penunjukan PLT ini dilakukan atas permintaan Komisaris PT AM Giri Menang agar roda administrasi perusahaan dan juga pelayanan air bersih kepada masyarakat itu tetap berjalan ya. Ia pun juga mengatakan kekosongan pimpinan yang berlangsung terlalu lama berpotensi mengganggu berbagai urusan internal perusahaan termasuk pembayaran gaji ratusan pegawai. Selain menjaga kelancaran administrasi perusahaan, Pemkab Lombar juga ya itu, dan pemerintah Kota Mataram juga tahun pro 2 ingin memastikan distribusi air bersih kepada pelanggan itu tetap optimal ya di tengah proses hukum yang menjerat direktur utama sebelumnya. Dan Nurul juga menjelaskan nih, tahun pro 2 masa jabatan Aini Kurniati sebagai PLT direktur utama berlaku selama 6 bulan sejak SK diterbitkan. Dan dalam periode tersebut, pemerintah bersama para pemegang saham akan membahas mekanisme pengisian jabatan direktur utama secara definitif. Sementara itu, tahun pro 2 Ketua DPRD Lombok Barat, Lalu Ivan Indrayadi itu mendesak ya agar Sudirman segera diberhentikan dari jabatan direktur utama PT AM Giri Menang setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jadi itu dia tahun pro 2 angin segarnya, walaupun itu preferensi kamu sih, ini segar apa enggak nih menurut kamu tahun pro 2. Oke, dan next nanti kita juga bakal kasih informasi lagi tentunya bareng kamu. Jadi stay tune aja ya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 edisi Rabu 29 Juli 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya.

0: Informasi pertama, Tompro 2 Universitas Islam Negeri Mataram bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Bank Syariah Indonesia TBK BSI menggelar kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan berbasis syariah di era digital. Kegiatan bertema langkah emas generasi cerdas finansial dan tangguh di era digital tersebut ya berlangsung di Auditorium UIN Mataram pada Senin kemarin 27 Juli 2026 dan diikuti hampir 1000 peserta yang terdiri atas mahasiswa serta Civitas Akademika UIN Mataram. Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menekankan pentingnya literasi keuangan syariah sebagai bekal generasi muda menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor keuangan. Mahasiswa juga diperkenalkan dengan berbagai layanan perbankan syariah digital, mulai dari transaksi perbankan, investasi berbasis emas, hingga perencanaan keuangan sesuai prinsip syariah. Informasi selanjutnya, Tompro 2 Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Nusa Tenggara Barat, Haji Faurani, itu menegaskan ya komitmen Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian daerah. Dukungan ini dikhususkan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Faurani usai dilantik sebagai Ketua Kadin NTB periode 2025-2030. Menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Ia pun juga menegaskan Tompro 2 karakter pengusaha adalah terus bekerja, berinovasi dan mencari peluang agar usaha tetap tumbuh meskipun menghadapi berbagai tantangan. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tompro 2, dan setelah ini bakal ada sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: Oke, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan balik lagi kita udah ada di sore ceria nih Tong Pro 2. Kalau tadi Nadia sendirian, sekarang udah ada temannya nih. Jadi langsung aja kita kenalan yuk sama kedua narasumber kita di sore hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Oke, ini kakaknya belum ada suaranya nih. Boleh ditarik aja mic-nya kali ya.
1: Oke,
0: kita kenalan dulu nih Tong Pro 2, karena kita bakal ngebahas sesuatu yang ya siapa tahu ya dengan kamu mendengar ini kita bisa apa yang membuat hidup kita berubah gitu Tong Pro 2. Istilahnya kayak life changing lah ya Tong Pro 2 dari siaran kita ini. Jadi di depan aku Tong Pro 2 itu udah ada kedua narasumber. Jadi langsung aja dipersilahkan ya, aku persilahkan untuk memperkenalkan dirinya dulu. Dari siapa dulu nih? Kalian home pimpa apa gimana?
1: Enggak dong. Dari yang sebelah ini aja deh.
0: Oke, boleh.
1: Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman Pro 2. Nama aku Muhammad Taufik Rosidi, biasa dipanggil Taufik. Ya.
0: Oke, Kak Taufik ya. Berarti Kak Taufik ini selaku apa nih kalau di kampus?
1: Oke, sekarang alhamdulillah saya sekarang diamanahkan menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
0: Oke, jadi FMIPA ya, ya Tong Pro 2 di Universitas Mataram. Kalau di sebelahnya ada siapa nih?
2: Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, aku Pengki Saputra, yang biasa dipanggil Putra. Dan aku dari prodi Teknik Elektro di Fakultas Teknik Universitas Mataram.
0: Oke, kalau tadi dari ini ya Tong Pro 2 FMIPA, sekarang dari Fakultas Teknik. Jadi apa sih Tong Pro 2 tema kita di sore ceria kali ini? Jadi tema kita adalah anak muda dan bonus demografi. Dan buat kamu nih Tong Pro 2 yang mungkin masih asing juga seputar bonus demografi, kamu harus stay tune terus ya, karena setelah ini bakal banyak banget kita obrolin seputar bonus demografi ini. Kalau gitu Kak Putra dan juga Kak Taufik, gimana kalau kita moving on dulu ya ke beberapa single yang ada di playlist kita sebelum kita mau mulai obrolan kita di sore ceria hari ini. So stay tune terus ya Tong Pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Tom Prodo, we're back again di sore ceria bareng aku Nadia dan juga Kak Taufik dan juga Kak Putra. Dan kayak tadi sebelumnya Tom Prodo, kita juga bakal bahas ya seputar bonus demografi. Dan jujur aku pun sebenarnya ya kayak mungkin entah aku yang kurang baca apa gimana, tapi ini pertama kali aku dengar bonus demografi. Jadi mungkin boleh tuh kalian jelasin ya ke aku dan juga ke Tom Prodo yang lagi dengerin ini ya, Tom Prodo itu boleh banget itu demografi. Bonus demografi itu apa sih sebenarnya?
1: Siapa mau duluan?
0: Jangan langsung agak siapa yang mau duluan? Ayo siapa nih?
1: Mungkin dari saya dulu. Jadi untuk dari penjelasan terkait tentang bonus demografi, demografi tersendiri itu adalah bagaimana cara pandang atau cara melihat seorang generasi pemuda gitu kan, untuk melihat peluang. Dan gimana cara kita membuat peluang tersebut agar kita bisa berkembang.
0: Oke. Gitu. Jadi memang kayaknya sekarang ya di dunia ini udah didominasi oleh Gen Z yang aku lihat. Iya kan?
1: Benar.
0: Jadi memang banyak yang apa ya, istilahnya menaruh harapan juga ya pada Gen Z ini gitu kan. Kedepannya tuh kayak gimana seperti itu Tom Pro 2. Tapi kalau dari Kak Taufik ada jawaban lain atau sama barangkali apa gimana pendapatnya?
2: Ya, mungkin agak sama sih, tapi sekarang kan kita sebagai pemuda, terkhusus sebagai mahasiswa juga, yang dimana kita adalah agen penggerak atau agen perubahan. Karena kita sebagai mahasiswa harus memanfaatkan itu sebagai sebuah privilege lah, untuk gimana nantinya merubah sebuah perubahan, baik itu perubahan kecil maupun dampak yang besar lah itu.
0: Oke, dan ada statement juga nih yang aku dengar nih ya Tom Pro 2, katanya bonus demografi itu sering disebut sebagai kayak kesempatan emas lah bagi Indonesia gitu kan. Nah, itu menurut kalian tuh kayak gimana tuh? Kenapa hal itu sering dikatakan seperti itu? Ini harus kita tunjuk langsung ya, berarti orangnya ayo siapa aja deh kalau gitu.
2: Ayo. Kamu aja duluan.
0: Oke.
1: Kalau dari segi privilege ya, untuk kesempatan emas, kalau dari segi aku yang emang udah dapat privilege mulai dari udah masuk ke perguruan tinggi, itu adalah suatu privilege yang sangat-sangat yang aku banggakan banget gitu kan. Karena kita lihat juga di luar sana tuh banyak orang-orang atau banyak siswa-siswa yang mau mendapatkan privilege seperti yang aku dapat gitu. Salah satunya tuh kesempatan emas yang aku dapetin itu mulai dari organisasi. Di situ nggak yang hanya dapat kesempatan emas gitu, karena di organisasi khususnya di BEM Universitas Mataram itu adalah salah satu batu loncatan yang emang bener-bener kesempatan emas banget gitu, karena di situ adalah tumbuh kembangnya saya. Di situ saya menemukan relasi-relasi dari teman-teman yang ada di BEM Universitas dan dari Indonesia juga gitu.
0: Betul. Ada jawaban lain kira-kira?
2: Oke, mungkin karena Indonesia juga kan bakalan emas pada tahun 2045.
0: Amin. Insya Allah ya.
2: Gimana kan kita juga alhamdulillah bisa menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi terbesar ataupun ternama lah di NTB ini, yaitu Universitas Mataram. Tapi kita lihat juga banyak teman-teman kita yang udah lulus tetapi terkendala, itulah sebuah ya yang tidak bisa kita pungkiri lah, sehingga kita menganggap itu sebagai sebuah privilege juga, sebuah momentum ataupun kesempatan emas. Oleh karena itu mungkin mahasiswa-mahasiswi di sana silakan untuk menggali potensi dirinya agar nantinya sebagai mahasiswa bisa menjadi sebuah privilege yang sangat bagus lah, maupun apa namanya, kesempatan emas. Karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa melanjutkan pendidikan gitu.
0: Okay. Dan kayak tadi aku tangkep ya, berarti kan seorang mahasiswa ini apa ya istilahnya kayak privilege juga gitu ya, kan? Nah tapi kalau menurut pandangan kalian berdua gitu, secara kalian berdua adalah mahasiswa yang aktif banget di kampus gitu, ikut BEM segala macam gitu ya tahun pro 2. Sebenarnya dari kacamata yang kalian lihat gitu, mahasiswa sekarang ini itu udah siap nggak sih untuk menjadi generasi penentu di masa depan? Menurut kalian, POV kalian tuh kayak gimana tuh? Barangkali pendapat kalian beda ya yang ini gitu, tapi we never know gitu. Jadi gimana?
1: Kalau dari segi pandanganku terkait tentang kesiapan atau siap atau tidak siapnya generasi sekarang gitu kan, untuk menyambut generasi, untuk menyambut tahun-tahun selanjutnya, itu tuh kalau dari segi aku antara sanggup atau tidak sanggupnya gitu, masih di setengah-tengah lah.
0: Okay, gitu. Kenapa tuh, boleh dijelasin nggak?
1: Kita lihat juga mahasiswa sekarang itu kan kalau dari segi aku yang emang basicnya tuh udah aktif gitu kan, dari awal masuk kuliah sampai sekarang juga gitu, itu apa bahasanya tuh kan, ada beberapa tipe mahasiswa yang emang kadang ke kampus itu cuman tok untuk kuliah aja habis itu pulang. Terus ada juga yang mahasiswa kuliah habis itu rapat, kuliah rapat, kuliah rapat. Nah mungkin dari segi pandangan gue terkait tentang siap atau tidak siapnya generasi sekarang itu tergantung dari diri sendiri gitu. Apakah kita dari diri sendiri ini mau siap menerima kemajuan yang akan datang tapi dengan basic yang kita diem-diem aja di sini, itu kan otomatis kayak kita masih belum siap gitu kan. Nah kalau kesiapan yang dari saya yang saya siapin gitu kan, itu yang pertama kan kayak mulai belajar untuk menerima kemajuan, mulai dari teknologi, AI dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu apakah kita itu siap untuk apa ya, menjadi, untuk menjadi agen perubahan untuk generasi, untuk tahun-tahun selanjutnya, mulai dari kebermanfaatan ke masyarakat dan beberapa hal lainnya lah gitu.
0: Oke, tolong pro 2 seperti itu ya. Kalau Kak Taufik, itu ada pendapat lain gak tuh?
2: Ya mungkin agak sama ya, karena 50-50 lah sebagai generasi penentu di masa depan. Karena kita lihat kan juga banyak sekali saudara-saudara kita atau kating-kating kita yang udah lulus namun sampai sekarang belum bisa mendapatkan sebuah pekerjaan dengan banyak sekali apa namanya, alumni ataupun lulusan-lulusan. Sehingga kita bisa lihat juga banyak lulusan-lulusan yang cum laude namun memang belum bisa untuk apa namanya, bersaing dengan apa namanya, teman-teman yang memiliki skill-skill yang memang apa namanya, yang sesuai dengan zamannya gitu. Karena kan sekarang zamannya AI juga, zamannya banyak robot juga kan, yang membuat apa namanya, semakin banyak perubahan-perubahan lah, sehingga 50-50 lah, tergantung dari orangnya itu sendiri gitu. Ketika orang itu bisa untuk bersaing pada zamannya, mungkin bisa lah sebagai generasi penentu gitu.
0: Okay. Dan aku mau nanya juga sih, menurut kalian ya, maksudnya tantangan apa sih yang bagi kalian tuh dialami sekarang oleh mahasiswa kali ya gitu kan, atau mungkin buat anak muda gitu, entah itu skillnya kah, mental, atau yang kayak tadi Kak Taufik bilang gitu kan, kayak kesempatan lah ya sebutnya kayak gitu. Itu menurut kalian apa tuh kira-kira yang relate bagi kalian, apa tantangannya kira-kira?
2: Oke, mungkin terkait dengan tantangan ini, kita melihat teman-teman yang sebaya lah sama mahasiswa, kita lihat dengan apa namanya, mentalnya ketika banyaknya tugas maupun saya di bagian saintek terutama ya.
0: Berarti tugas tuh bikin kena mental ya.
2: Banyak yang memang apa namanya, praktikum yang menumpuk, sehingga laporan-laporan yang banyak juga yang membuat apa namanya, kadang beberapa hari tidak tidur untuk mengerjakan laporan gitu kan. Itu juga yang membuat mungkin untuk menggali potensi dirinya itu sendiri juga yang belum bisa lah, maupun memanajemen waktu gitu.
0: Okay. Kalau dari Kak Putra ada itu gak? Ada statement lain juga gak?
1: Kalau dari aku ya mungkin di skill sih. Karena kita lihat perkembangan zaman juga, gak yang hanya dari mental aja seperti yang dibilang sama teman saya yang di sebelah gitu kan. Untuk kesiapan juga kan kita perlu skill juga di dalam mahasiswa gitu. Karena di skill itu kita bisa kayak berpikir kritis, problem solving gitu kan. Seperti saya yang emang udah di Fakultas Teknik itu, yang emang setiap hari berhadapan sama praktikum, habis itu okay. hitung-hitungan, project, terus dan banyak lain sebagainya gitu.
0: Okay. Dan bagi aku memang kayaknya penting banget ya, entah itu dari mental, terus juga skillnya, yang mana ketika kita sudah menguasai dua aspek itu ya kesempatan bagi aku tuh bakal datang sendirinya gitu. Betul. Loh. Iya, tapi ya tetap juga kita juga harus mencari kesempatan itu ya, atau peradua. Oke, dan memang kalau ngomongin istilah kayak dunia kerja ya, dan tadi kalau kita udah ngomongin skill juga, menurut kalian berdua gitu ya, skill apa sih yang kira-kira relevan 5-10 tahun ke depan nih untuk anak muda, barangkali buat teman peradua yang sekarang lagi dengerin kita nih, teman peradua kayak langsung apa ya, tercetus gitu loh, oh ya udah aku mau pelajarin skill ini deh dari sekarang gitu. Kira-kira menurut kalian apa tuh yang penting?
1: Kalau di dunia perteknikan ya, yang emang aku udah hadepin gitu, banyak skill sih yang emang harus kita pelajari, yang harus kita tekuni gitu. Terutama tuh kalau di bagian kelistrikan, kita tuh kan harus ada sertifikasi juga. Nah di situ tuh kita emang harus punya skill juga yang emang kita perdalam di situ untuk mendapatkan emang yang namanya tuh sertifikasi. Karena dari sertifikasi itu kita udah tahu nih kita skillnya di mana. Gitu, misalkan kalau aku mau fokusnya ke bagian keselamatan kerja gitu kan, ketiga. Jadi tuh aku emang benar-benar harus mempelajari yang namanya K3. Entah itu di kampus, entah itu di webinar, entah itu nanti pas nyari sertifikasinya. Karena dengan adanya skill itu, kita bisa mendapatkan sedikit tidaknya persentase untuk mendapatkan peluang kerja itu ya adalah gitu. Gitu.
0: Oke. Kalau dari Kak Taufik?
2: Kalau dari saya sendiri sih apa ya? Saking banyaknya skill kan, itu tergantung dari gimana caranya kita melihat diri kita pada waktu itu, maupun kita mengenali lah skill yang kita punya itu. Seperti mungkin karena tidak jauh beda jurusan saya dengan saudara Pupu maupun Putra. Karena kan fisika sama teknik elektro itu tidak jauh berbeda gitu. Dan memang peminatan saya juga mengarah ke kelistrikan gitu. Sehingga mungkin tergantung teman-teman, silahkan mungkin dari mahasiswa silahkan ditekuni lah konsentrasinya. Karena 5-10 tahun yang akan datang kan
1: kita nggak tahu ya.
2: Kita tidak tahu. Betul. Apakah AI maupun apa namanya perkembangan-perkembangan dari teknologi ini kan kita tidak tahu, karena sekarang kan semua berbasis teknologi. Mungkin skill-skill apa namanya untuk 5-10 tahun ke depan mungkin terkait dengan memperdalami terkait dengan teknologi mungkin ya. Yang paling tepat,
1: relevan.
0: Tapi bagi aku sih emang kayaknya semua skill berguna sih. Betul. Yang penting kayak ya tergantung jurusan kita juga. Maksudnya apa yang udah kita tekuni dari awal sih, kata aku. Jadi kayak itu penting banget sih, teman produa. Jadi kayak ya udah tekunin aja apapun skill yang udah kamu punya misalnya, atau enggak ya udah enggak apa-apa, kamu cari aja skill yang lain. Banyak kan sekarang kayak webinar dan lain sebagainya tuh bisa banget kamu coba cari juga ya, teman produa. Oke, kalau gitu mungkin kita break dulu ya, teman produa. Dan buat kamu juga yang mau tanya-tanya boleh banget, teman produa, langsung aja DM kita di IG kita @produafm Mataram, atau bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570000.

0: Okay, Tong Produal, we're back again. Tapi sayang banget ini udah ada di sesi akhir aja ya Tong Produal. Okay, dan kita masih bareng Kak Taufik dan juga masih bareng Kak Putra di sini. Halo.
1: Halo.
0: Masih semangat lah ya, ini udah sesi akhir nih, harus semangat ya. Ya kalau tadi lemes, sekarang giliran udah mau sesi akhir langsung semangat nih Tong Produal. Okay, kalau gitu mungkin kita memasukin sesi akhir nih ya Tong Produal. Jadi ada nggak sih kayak satu kebiasaan yang bagi kalian kayak harus banget kita ubah untuk anak muda dimulai detik ini deh, itu apa kira-kira? Kok sepi nih?
2: Kalau okay. Dari saya mungkin untuk pemuda mungkin jangan pernah untuk takut mencoba sesuatu hal yang baru karena apa namanya, ketika kita gagal itu adalah awal dari sebuah keberhasilan gitu. Wow. Jangan kita takut untuk gagal karena orang gagal itu adalah orang yang akan menjadi orang sukses lah nanti pada suatu saat nanti lah. Karena ketika kita tidak berani untuk mencoba itu adalah orang yang gagal gitu.
0: Okay. Jadi istilah kayak coba aja ya, coba segala aja macam dulu, kesempatan gitu. Itu ya Tong Produal. Ya. Karena kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana, ya, gitu ya. Jadi ya udah coba aja, barangkali ada satu kesempatan yang istilahnya nyangkut di kamu nih Tong Produal kayak gitu. Okay, kalau gitu dari Kak Putra gimana?
1: Kalau dari aku sih ya satu hal yang harus dirubah itu mungkin dari segi mindset sih.
0: Karena kenapa tuh?
1: Kalau kita terlalu berpikir untuk kedepannya gitu kan, tanpa berpikir kualitas kita sekarang, itu bakalan buat kita blank, bakalan buat kita overthinking nih terkait tentang apa sih yang ada di depan. Padahal kita punya potensi sekarang untuk menghadapi yang di depan gitu. Tapi kita itu kayak nggak yang terlalu apa bahasanya, nggak yang terlalu pede lah sama potensi yang kita punya gitu.
0: Okay, jadi istilah itu ini udah merambah ke ini ya, closing statement ya kayaknya. Kok tiba-tiba pengen closing aja nih rasanya. Okay, jadi seperti itu ya Tong Produal. Jadi intinya kayak ya udah jangan takut aja gitu ya Tong Produal. Nah, untuk closing statementnya nih sekarang dari Kak Taufik atau enggak dari Kak Putra nih buat Tong Produal atau enggak anak muda di luar sana gitu ya. Ya mungkin masih takut, masih bingung skill apa sih yang harus mereka punya untuk menghadapi ya mungkin kemungkinan yang ada di masa depan kita nggak pernah tahu gitu ya. Atau mungkin buat Tong Produal juga nih yang sekiranya mahasiswa akhir kayak kalian gitu ya, untuk mempersiapkan diri juga deh memasuki dunia kerja, kira-kira ada nggak tuh wejangannya dari kakak berdua di depan ini?
1: Anda dulu. Saya sudah kalau begitu. Jadi itu terkait tentang bonus demografi yang tadi kan kayak bukan sekedar tentang banyaknya jumlah anak muda gitu kan, tetapi tentang kualitas mereka gitu. Di Indonesia ini kan enggak hanya membutuhkan generasi yang hanya menunggu peluang gitu, melainkan generasi yang mampu menciptakan peluang. Jadi dengan adanya itu, mari kita mulai dari sesuatu hal yang kecil, mulai kayak dari terus belajar, habis itu berani mencoba, aktif organisasi, terus membangun jejaring yang luas dan berkontribusi bagi masyarakat gitu.
0: Oke, luar biasa banget ya Tong Produal, itu closing statement dari Kak Putra.
1: Satu lagi.
0: Apa boleh banget? Okay, 5 kali bagi boleh. Jangan dong.
1: Jadi itu ada satu kata-kata lah. Jadi itu bahasanya gini. Lakum dinukum waliyadin.
0: Waduh. Gitu kan?
1: Aku kau gitu kan. Aku ilmu aku, kau ilmu kau gitu.
0: Oh, wow. Ada aja mah kata aku ya Tong Produal. Oke, terus gimana nih? Ada lagi enggak kira-kira?
1: Udah deh.
0: Oh, udah gitu aja ya berarti. Oke, kalau gitu kita beralih ke Kak Taufik nih, gimana?
2: Mungkin tidak jauh beda lah dengan closing statement dari saudara Putra tadi. Mana apa namanya, mungkin teman-teman di luar sana yang baru masuk kuliah maupun yang sedang menjalani studi, mungkin jangan takut untuk melangkah ataupun mengambil apa namanya sebuah kesempatan. Mungkin kesempatan itu adalah kesempatan emas untuk dimana Tuhan mentakdirkan untuk apa namanya kesempatan itu untuk menjadi sesuatu batu loncatan untuk sebuah perubahan, mungkin itu dari diri sendiri maupun bagi orang lain lah, sehingga kita menjadi baik itu mahasiswa yang berdampak maupun apa namanya, orang yang berdampak lah bagi masyarakat maupun teman yang ada di sekitar kita.
0: Oke, okay. Ada tambahan lagi gak nih? Ntar tiba-tiba satu lagi.
2: Misalnya itu apa namanya adalah sebuah apa namanya tadi lakum dinukum waliyadin itu.
0: Sambungannya ternyata oke. Okay.
2: Itu adalah sebuah anu kita lah di apa namanya di satu circle
1: ya,
2: disebut satu circle karena,
0: oh kalian berarti satu circle ya, ya. Wow.
2: Karena kita dipertemukan dengan tidak sengaja namun sampai sekarang bisa bersama.
0: Aduh. Waduh. Oke. Dan mungkin itu aja kali ya tahun kedua. Terima kasih buat Kak Taufik dan juga buat Kak Putra nih yang udah hadir di sore hari ini tahun kedua ngebarengin aku di sore ceria. Dan mungkin ini juga akhir sesi kita nih tahun kedua karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit tahun kedua.
2: Oke.
1: Pamit. Aku juga pamit. Aku juga pamit juga.
0: Oke, dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

0: Muhammad.
1: Oke, Tom Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Nadia tentunya di Senjata Fakur. Dan seperti biasa, Tom Pro 2 di Senjata Fakur, insyaallah kita juga bakal menghadirkan informasi yang dapat menyejukkan hati kamu ya. Dan kebetulan nih Tom Pro 2, kayak hari ini aku lagi berhalangan gitu ya. Dan kayak bingung, apa ya, maksudnya kayak gimana sih ibadahnya gitu loh, apa hal-hal yang harus kita lakukan gitu kan agar mendapatkan pahala dan berkah juga di saat dalam posisi berhalangan ini, kayak gitu Tong Pro 2. Dan aku yakin kamu nih para muslimah juga Tong Pro 2 gitu kan yang sedang haid pasti pernah tuh menanyakan hal ini gitu kan, dan bertanya-tanya juga kayak apa ya ibadah yang bisa kita lakuin ketika kita lagi saya tidak sholat seperti itu ya Tong Pro 2. Dan tenang aja karena di Senjata Fakur edisi hari ini ya Tong Pro 2, aku bakal ngebahas tentang hal itu, kayak ketika kita lagi dapet gitu kan, kayak apa sih ibadah yang bisa kita lakukan. Kalau itu stay tune terus aja ya Tong Pro 2. Dan just info, nanti di pukul 18 lebih 17 Tong Pro 2 itu 1 menit lagi itu akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi kamu bisa langsung aja bersiap-siap dari sekarang ya Tong Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita moving on dulu ke satu lagu yang satu ini.

0: saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: hati kamu.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Oke, Tompro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan kita akan bahas gimana sih cara beribadah Tompro 2 ketika kita lagi dalam kondisi haid ya. Jadi istilahnya kalau seorang muslimah sedang haid atau menstruasi, Islam tuh memberikan keringanan gitu loh Tompro 2 dalam beribadah ya tentunya. Ini tuh bukan berarti beribadah tuh berhenti total, enggak. Tapi ada ibadah tertentu yang memang ditangguhkan, sementara banyak ibadah lain yang tetap bisa kita lakukan nih. Terus apa tuh Nadia ibadah yang lain yang bisa dilakukan selain sholat gitu kan ya Tompro 2? Jadi kita perlu ketahui bersama dulu Tompro 2 yang tidak kita lakukan ketika haid itu apa aja sih. Jadi yang pertama, kamu jelas tidak sholat wajib maupun sunnah gitu ya. Jadi sholat yang ditinggalkan saat haid itu gak perlu dikada gitu kan, setelah suci gitu ya Tompro 2. Terus puasa wajib ataupun puasa sunnah. Jadi emang kita gak ini, kita kayak tidak melakukan puasa wajib lah ya Tompro 2, khusus puasa Ramadan ya itu wajib dikada ya Tompro 2 setelah itu kita bersuci istilahnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tawaf di Ka'bah sampai suci gitu. Nah tapi berarti apa aja sih Nadia yang tetap bisa kita lakukan ketika kita dalam haid gitu? Jadi yang pertama itu bisa berzikir, mulai dari tasbih, tahmid, takbir, dan juga tahlil. Terus yang kedua, ya kamu bisa berdoa atau berdoa kapan aja, di mana saja itu boleh banget kamu berdoa nih. Kemudian setelah itu kamu bisa tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ya Tompro 2. Setelah itu kamu juga bisa mendengarkan dan mempelajari Al-Quran, membaca buku tafsir atau kajian Islam. Terus juga bisa bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, keluarga, sesama gitu kan. Sampai mengikuti majelis ilmu mungkin jika memungkinkan itu boleh banget Tompro 2 gitu. Bagaimana dengan baca Al-Quran gitu kan? Ya banyak pendapat sih ya Tompro 2 gitu kan, karena ini tuh masih termasuk masalah sih ya yang istilahnya memiliki perbedaan pendapat gitulah di kalangan ulama ya Tompro 2. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa wanita haid itu tidak membaca Al-Quran secara langsung sampai suci gitu loh, istilah kayak ya udah kita nggak membaca Al-Quran secara langsung, tidak memegang fisik Al-Quran itu gitu kan, mungkin bisa lewat HP dan lain sebagainya gitu Tompro 2. Nah tapi ada pula loh ulama yang membolehkan membaca Al-Quran terutama untuk belajar, mengajar, menghafal, atau mungkin biar hafalan itu nggak lupa gitu kan. Karena sebenarnya kayak nggak ada hadis sahih gitu loh yang istilahnya kayak secara tegas melarangnya kayak gitu. Jadi ya mungkin untuk jaga-jaga mungkin Al-Quran yang ada terjemahannya katanya itu boleh Tompro 2 seperti itu. Jadi karena ini banyak perbedaan pendapat ya, kamu bisa ikutin deh atau tanya dulu deh pendapat guru atau lembaga keagamaan yang kamu percaya kayak gitu. Oke, dan selain ini kita juga bakal masih berbicara seputar ini Tompro 2, jadi stay tune terus.

Oke, Tompro 2. Jadi mungkin itu dia ya Tompro 2. Dan semoga kamu yang mungkin lagi berhalangan saat ini masih, istilahnya masih bisa lah ya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hikmahnya adalah itu tuh bukanlah sekedar yang membuat seseorang kurang dekat dengan Allah ya Tompro 2. Justru ini tuh adalah bentuk keringanan yang Allah berikan Tompro 2, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh mengajarkan ya bahwa Allah tuh menyukai ketika hambanya mengambil keringanan yang dia berikan sebagaimana dia menyukai ketika perintahnya dilaksanakan. Jadi kalau sekarang kamu lagi head nih Tompro 2, ya kamu tetap bisa menjaga hubungan sama Allah ya melalui doa, zikir, terus juga istighfar, sedekah, belajar agama, dan juga bisa memperbaiki akhlak kamu, seperti itu. Jadi istilahnya nilai ibadah tuh gak cuman diukur dari sholat sama puasa aja ya, tapi juga dari keikhlasan hati dan amal baik yang terus kita lakukan. Oke, Tompro 2, semangat buat kamu. Dan mungkin itu aja ya Tompro 2 yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini. Semoga membawa berkah juga ya, semoga menambah ilmu kamu juga seputar ibadah apa aja sih yang bisa kita lakukan di kala haid ini. Oke, kalau gitu Tompro 2 mungkin ini saatnya Nadia pamit, karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan nanti bakal ada julang yang bakal menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyiapkan revitalisasi Pasar Seni Senggigi Kabupaten Lombok Barat dengan konsep kawasan wisata modern yang terinspirasi dari Pelabuhan Sydney, Australia, di mana proyek senilai 81 miliar ini didanai oleh Kementerian Pekerjaan Umum itu ditargetkan mulai ditenderkan pada akhir 2026 dan dikerjakan pada 2027 nanti. Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertanggung jawab untuk menyiapkan desain revitalisasi, sementara pendanaan pembangunan sepenuhnya berasal dari Kementerian PU. Dan dia juga menyebutkan Teman Pro 2 untuk detail engineering design akan proyek ini ya telah rampung untuk disusun. Menurut Iqbal, Teman Pro 2, Pasar Seni Senggigi harus menjadi kawasan ikonik untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata di Senggigi. Dalam rencana revitalisasi tersebut, kawasan ini akan dilengkapi pelabuhan penyeberangan menuju Gili Trawangan dengan konsep yang lebih modern serta berbagai titik swafoto untuk menarik kunjungan wisatawan. Revitalisasi juga mencakup pembangunan area khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan kawasan tersebut dirancang menyerupai pusat perbelanjaan modern yang dilengkapi pelataran, kios, dan juga restoran guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Teman Pro 2, kondisi salah satu puncak bukit yang dipenuhi oleh sampah yang berserakan, Teman Pro 2, menjadi concern bagi kita semua. Hal ini mengingatkan kita untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan maupun meninggalkan sampah di atas bukit. Dan isu ini Teman Pro 2 menarik seorang warga negara asing yang telah menetap di Indonesia selama 35 tahun dan berencana menjadi warga negara Indonesia. Dan warga negara asing ini Teman Pro 2 tak kuasa menahan haru setelah melihat kondisi Bukit Pergasingan yang ada di Lombok Timur. Saat mendaki, ia mengaku sedih dan menyaksikan banyak anak muda membuang sampah sembarangan. Ironisnya, melalui keterangan yang diunggah pada akun TikTok tersebut, Teman Pro 2 mengungkapkan bahwa masih ada oknum yang membuang sampah sembarangan ketika dirinya sedang memunguti sampah di lokasi. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam.
0: Wow. Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Lu ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. What? Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: ya.
0: Artis Anda.
1: Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon, lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi mamah itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut tapi ku marah gitu.
0: Trek-trek
1: ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-trek. Bener ingat, aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di masih di Bandung.
1: Masih di Bandung. Sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh lu bawain lagu apa di Bandung biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu kan band-band tuh waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Yeah.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Okay. Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus?
1: Ikut-ikut itu, tapi kan gak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah 2 lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan?
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis 2 single berarti ya?
1: 2 single.
0: Secara profesional?
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Nggak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lo gimana?
1: Ya kayak ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh disana sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak oke, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lah.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Jadi ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop.
1: Yang buka laptop tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih.
0: Gitu.
1: Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Ngincer.
0: Okay.
1: Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini kamu sekarang sama siapa ininya labelnya nggak ada kak aku bilang gitu sendiri aja sekarang ngamen gitu mau nggak saya orbitkan.

0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga lo ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orang di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Nah, bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiari Ningsi namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Bro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Bro 2. Nanti kita lanjut lagi ke bahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat, teman bro dua. Masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah gak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa, teman bro dua. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngeliat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: dong.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa, ya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo, ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman pro 2, ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue liat-liat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Iya.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah.
0: Apa
1: tapi capek gitu.
0: Yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat, karena kalau nggak semangat nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi
1: ya.
0: Ini lagu andalannya teman pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya,
1: semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak kurela bila kau anggapku salah, kucoba untuk jujur. Kurela rindukanmu yang tak pernah peduli karena tiada rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena nih orang suka juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Wah, ini banyak banget jam.
1: Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa, karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah,
0: okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu. Kita iya, bener-bener iya, kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan, kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi
1: gak bisa, gak mau. Dia lah the one gitu.
0: Oh aduh, ini agak bodoh ya.
1: Iya kan. Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend, namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton Ajang Pencarian Bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya, namanya Kizi. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke, okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku denger itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh?
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya, lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di
0: Bandung.
1: Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lo kemana aja lo lo lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian memang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, Ntar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu, gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15, berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sudah? Cintanya sudah sama itu. Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih, lagu lelah, lo ada gak pada saat ngetek, mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Sebenarnya aku gak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad, aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin, gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh.
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya,
0: langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan, kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Koda ya, apa sih yang interlude ya? Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, ini mau dibuang enggak? Terlalu aneh enggak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
2: Enak kan?
1: Enak,
2: jadi banget. Semangat gitu. Iya.
1: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
2: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan
1: kiri, kanan
2: jadi biar
1: kiri,
2: kayak
1: kanan kiri.
2: Goyangin.
1: Yoi,
2: biar bahu dikit,
1: jangan ngantuk. Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
2: Benar.
1: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
2: Boleh tolong lah.
1: Cocok lah ya. Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
2: Gak tahu ya.
1: Iya.
2: Halo Teh Melly, apa kabar?
1: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
2: Benar-benar banget.
1: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DBR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
2: Yes.
1: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
2: Mm-mm.
1: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
2: Iya.
1: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
2: Okay.
1: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
2: Tahu yang bikin lagunya siapa?
1: Siapa?
2: Kizzy Bibas juga.
1: Oh. Okay.
2: Berarti ngehook ya.
1: Iya, iya,
2: lagunya
1: iya.
2: Beliau ya.
1: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
2: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pas aku akhirnya oke lah Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah si, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
1: Awalnya lagunya. No judul.
2: No judul.
1: Oke.
2: Terus kepikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena nggak ada lirik Ungu.
1: Oke. Iya
2: ya kan. Nggak ada lirik Ungu.
1: Nggak ada.
2: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu.
1: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
2: Nah jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
1: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
2: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
1: Oke.
2: Okay. Beda tim. Tapi itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
1: Oh.
2: Benar, ini berantem rival berat.
1: Oke.
2: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
1: Oke.
2: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
1: jadi
2: sampai
1: deket banget ya.
2: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
1: Oke.
2: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia gini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan?
1: Wow.
2: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu dia udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
1: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
2: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
1: Oke.
2: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na gitu. Kayak baru bikin lirik.
1: Wow.
2: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
1: Berarti dia cukup jenius ya.
2: Cukup jenius.
1: Luar biasa teman-teman.
2: Benar.
1: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
2: Benar.
1: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
2: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
1: Udah ada video klipnya.
2: Ada, lucu loh kita.
1: Lucu ya.
2: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
1: Oh Korea.
2: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
1: Oke.
2: Dan kita benar-benar nggak makeup, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
1: Wow.
2: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
1: Wow.
2: Kuat. Bikinnya.
1: Kuat juga ya berarti siapa?
2: Kuat ibu Anggi ini.
1: Luar
2: hebat.
1: Biasa. Hebat. Padahal lagu andalannya Lelah ya.
2: Iya.
1: Tapi dia kuat.
2: Kuat.
1: Wow. Berarti orang timnya Melisa ini kuat semua.
2: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
1: Tapi harus semangat.
2: Iya.
1: Ya kan, demi album beda.
2: Betul. Jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
1: Udah ada video klip.
2: Ada video klip, ada video lirik.
1: Luar biasa.
2: Gitu.
1: 9 lagu udah ada video klipnya.
2: Udah. keluar serempak.
1: Hebat. Cie. Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
2: Yes.
1: Siti DJ.
2: Yes.
1: Wow.
2: Amazing.
1: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
2: Betul.
1: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya,
2: gak enak juga nih, ya. Segen, iya.
1: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
2: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus kita makan di restoran yang sama.
1: Nah inilah abis lomba berarti.
2: Abis rekaman.
1: Oh, abis rekaman.
2: Abis rekaman stringnya lelah.
1: Oke.
2: Ah, benar aku ingat banget.
1: Terus
2: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
1: Oke.
2: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
1: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
2: Benar. Jadi yang penyebatannya adalah Om Thomas.
1: Oke.
2: Anggi, Mel, kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
1: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
2: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
1: Oke.
2: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
1: Oke, jadi udah bestian nih ya. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
2: Benar.
1: Duet.
2: Ya jadi project bestie nih itu. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan. Produsernya bestie. Eksekutif produsernya bestie. Gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
1: Pasti
2: gitu.
1: Nyaman juga ya.
2: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi. Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
1: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi, ini Mel. Lagu ini.
2: Aku yang minta. Aku yang minta.
1: Terus respon
2: gini. Suatu malam.
1: Suatu malamku sendiri.
2: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Ya kan? Meja makan terus ya.
2: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan.
1: Terus.
2: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi. Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
1: Langsung gitu, boleh.
2: Kan? Boleh. Boleh dong. Langsung aja hubungin ini gitu kan. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
1: Apa tuh?
2: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
1: langsung ayo
2: aku setuju gas, katanya gitu.
1: Wow,
2: amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
1: Wow.
2: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
1: yang respect lah ya sama Diva.
2: Siapa yang gak respect Diva? Siapa yang gak respect Mami Titi? Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
2: Oke, boleh.
1: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman bro dua. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti.
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalan.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana? Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Oke, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Yeah. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Julang kembali menemani kamu setelah tadi kita sama-sama mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya teman Pro 2 ya. Sedikit nostalgia barengan sama penyanyi yang juga bisa dibilang legend ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang kembali di udara Pro 2 FM Mataram teman Pro 2. Julang akan menemani kamu di segmen kesayangan kita tentunya teman Pro 2. Ini dia Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Seperti biasa teman Pro 2, Julang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah tentunya dengan beragam curhatan-curhatan kamu teman Pro 2. Boleh langsung aja kamu kirim ya curhatan cerita-cerita kamu di WhatsApp kita di 0819020570 atau lewat Instagram kita di @pro2fmmataram. Dan Julang juga gak bosan-bosannya untuk mengingatkan kamu teman Pro 2 download yang namanya aplikasi RRI Digital. Kenapa sih itu download-download aplikasi ya? Karena dengan aplikasi RRI Digital teman Pro 2 kamu bisa mendengarkan siaran RRI dimanapun dan kapanpun itu. Dan tentunya kamu bisa juga nih curhat langsung lewat aplikasi itu teman Pro 2 melalui live chat RRI Digital. Ya, jadi kamu bisa terkonek langsung barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu teman Pro 2 tanpa harus ketinggalan segmen-segmen menarik-menarik yang ada tentunya di RRI seluruh Indonesia. Sembari aku menunggu curhatan atau cerita-cerita kamu masuk ya teman Pro 2 ya, aku akan puterin dulu single-single yang menemani malam hari kita ini teman Pro 2. Salah satu yang juga menjadi original soundtrack dari film yang cukup fenomenal di tahun 2024 kemarin teman Pro 2, ini dia It Get Tough dengan Berakhir Dik Aku yang merupakan original soundtrack dari Home Sweet Lone.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Wah, ini udah di tanggal 29 Juli ya teman Pro 2. Beberapa hari lagi menuju bulan Agustus. Siapa yang udah pada berkobar semangat perayaan kemerdekaannya untuk bulan depan ya teman Pro 2. Ya, mungkin dari sekarang udah pada persiapan kali ya. Di kampung-kampung udah mulai kayak ada buat panitia-panitia gitu sih perlombaan ya. Karena aku udah mulai lihat beberapa temanku udah mulai ngepost nih ya. Coming soon, coming really soon. Ya, itu sih ya teman Pro 2. Mungkin kamu ada yang jadi bagian di antara panitia-panitia kemerdekaan itu ya. Ngomong-ngomong soal kemerdekaan, ada teman kita yang lagi berbunga-bunga nih teman Pro 2 ya. Ada dari Rizky di Gerung. Dia katanya lagi berbunga-bunga teman Pro 2 karena dia balikan sama mantannya. Waduh, gimana tuh? Mari kita baca curhatannya teman Pro 2 ya. Beberapa waktu lalu aku sempat curhat nih kak di radio tentang aku yang habis putus gitu. Tapi ini tepat banget 2 minggu setelah aku putus aku balikan lagi. Kita tuh benar-benar enggak tahu habis putus tuh perasaan kayak ada yang hilang banget gitu. Jadi aku beraniin kontak dia lagi meskipun waktu itu diblok, tapi aku kontak lewat media sosial lainnya. Aku coba hubungin ya, tapi lama direspon hingga akhirnya dia ngerespon baru bisa memulai percakapan kembali. Dari situ mulailah aku lebih intens lagi, lebih terbuka lagi tentang permasalahan yang kemarin sempat terjadi hingga akhirnya sekarang finally balik lagi. Oke, selamat ya balik lagi. Semoga ini bisa menjadi pelajaran ya ke depannya juga dan membuat hubungannya menjadi lebih dewasa mungkin ya. Gitu. Jadi kemarin masih kayak kekanak-kanakan gitu ya, masih kayak pola pikirnya egonya saling tinggi gitu ya. Sekarang mungkin bisa meredam satu sama lain dan dengan adanya putus di tengah jalan kemarin gitu ya. Semoga dengan sekarang kembali nyambung gitu teman Pro 2 bisa membawa kamu ke arah yang lebih serius lagi gitu dalam hubungan. Apalagi mungkin aku gak tahu ya umurnya Rizky ini berapa gitu ya. Tapi kalau memang sudah dirasa siap gitu ya membina hubungan yang lebih serius lagi, why not gitu ya. Gak apa-apa in this economy, siapa tahu kamu juga mau melangsungkan sesuatu yang spesial di hari kemerdekaan gitu ya, biar dirayain satu Indonesia juga boleh gitu ya. Ya atau mungkin panitia-panitia hari kemerdekaannya disuruh tunda dulu buat lomba-lomba kemerdekaan ya, suruh bantuin acara resepsi kamu misalnya, bisa tuh ya. Nanti ada job desknya masing-masing gitu ya dari panitia-panitia itu ya. Nggak apa-apa teman Pro 2 ya. Oke, selamat dulu untuk Rizky yang katanya pengen diputerin lagunya Adrian Halif ya 2001 kali. Oh baik, lagi butterfly era nih teman Pro 2, makanya dia pengen diputerin lagu ini. Gak apa-apa ya teman Pro 2, kita puterin untuk kamu karena kamu udah curhat ya. Jadi kalau kamu juga teman Pro 2 yang pengen, ah, aku juga mau dong laguku diputerin, boleh kamu curhat dulu. Dari tadi aku bilang teman Pro 2, curhat sekarang juga ya. Kamu gak mau curhat, kamu cuma mau, ah kak aku mau yapping aja, gak apa-apa, boleh banget teman Pro 2. Ingat ya dimana? Di at Pro 2 FM Mataram atau di WhatsApp kita di 0819 0205 7000. Langsung aja teman Pro 2, aku tungguin.

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: Radio. Stage.

Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya udah ngapain galau teman Pro 2? Karena ada Julang di sini akan menemani kamu selama beberapa jam ke depan tentunya ya. Yang pastinya aku udah suruh kamu teman Pro 2 dari tadi kayak ayo cerita apapun itu ya. Kalau enggak aku yang cerita nih. Kemarin teman Pro 2, aku tuh kayak tiba-tiba kepikiran gitu ngajakin teman aku untuk lihat sunset yuk gitu. Karena kan beberapa hari kemarin tuh kayak nggak sempet gitu. Terus yang beberapa harinya juga itu sempat hujan di sore hari gitu. Nah kebetulan kemarin tuh kayak cerah gitu. Jadi ya udah aku mencoba untuk mengajak temanku ini yang juga kebetulan banget dia lagi ada di Mataram nih teman Pro 2. Dulu masih zaman-zaman kuliah gitu ya, masih dia juga masih stay di Mataram teman Pro 2. Sunsetan pulang kuliah itu adalah rutinitas yang bisa dibilang sering banget dilakukan ya teman Pro 2 berdua gitu. Terus pulangnya apa? Beli seblak.

kemarin tuh kita ke Senggigi ya teman Pro 2, itu kayak satu spot yang bisa dibilang jadi spot sunset yang paling bagus gitu ya di sana, meskipun ya banyak sih spot sunset yang bagus teman Pro 2, tapi kita memilih ke Pantai Senggigi gitu ya karena emang mau keep in touch ke pantainya gitu. Jadi memutuskan untuk sana, tapi agak kesorean sampainya teman Pro 2, hingga sunsetnya tuh udah kayak setengah ketutup gitu sama mendung yang tipis teman Pro 2, jadi gak terlalu keluar sih. Nah habis itu kan kayak kita tuh jadi flashback teman Pro 2, gimana dulu waktu masih kuliah gitu ya, kayak wah cepat banget ya waktunya, perasaan baru kemarin-kemarin deh kita yang abis kuliah bareng-bareng semua ke pantai gitu ya, terus ngeliatin waktu itu ada kejadian lucu anak-anak yang dikejar anjing teman Pro 2 di pantai, itu kayak cepat banget berasanya ya, padahal kita tuh ngerasa baru kemarin-kemarin gitu teman Pro 2, tapi sekarang nih udah dia disibukkan sama kerjaannya, aku juga disibukkan sama rutinitas aku gitu teman Pro 2, jadi kita tuh ke trigger gitu kemarin, kayak keinget gitu, iya kok bisa ya gitu, ditambah kita juga keinget sama teman-teman yang udah jarang saling say hi lagi gitu, karena bukan ada masalah atau apa ya teman Pro 2, tapi emang karena jauh gitu, jadi kita tuh ngerasa kayak wah iya ya beneran time felt so fast, dan juga orang tuh datangnya silih berganti gitu, jadi kita tuh ngerasa bener nih setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, itu bukan sekedar kata-kata teman Pro 2, emang beneran gitu ya. Kita tuh lama banget ngobrol-ngobrol ya, kayak wah, tau gak sih kamu teman Pro 2, orang yang dulunya sering bareng gitu ya, terus lama gak ketemu, jadi banyak banget ya informasi yang kita tuh jadinya fokus group discussion gitu, fokus duo discussion deh karena berdua teman Pro 2. Nah itu jadi kita kayak abis sunsetan langsung cari makan gitu teman Pro 2, terus ke spot selanjutnya gitu ya, sambil motoran-motoran pelan gitu ya, jadi kayak gak habis-habis ceritanya teman Pro 2 beneran deh ya. Tapi karena dia juga harus balik ya, besoknya juga dia kerja lagi teman Pro 2, ya udah kita pulang gitu ya, diagendakan kapan-kapan lagi ya teman Pro 2. Kemarin tuh bener-bener yang kayak dadakan banget, aku kayak randomly chat dia, nanya dia lagi di mana, Mataram atau enggak, ternyata bener dia lagi di Mataram, dan ya udah kita kesini yuk gitu, dia langsung bilang ayo ya jalan teman Pro 2. Sesimpel itu. Biasanya hal-hal yang gak direncanakan itu yang malah jadi teman Pro 2 ya. Karena aku punya nih satu rencana yang sampai detik ini dia jadi wacana teman Pro 2. Ya begitulah ya, sebuah planning gitu teman Pro 2, kita gak bisa nebak yang dadakan bisa langsung jalan, yang udah direncanakan malah kebanyakan jadi wacana aja teman Pro 2. Tapi ya gitu teman Pro 2, karena kemarin cuma berdua gitu ya, kita jadi keingat sama teman-teman kita yang udah gak ada di sini lagi, maksudnya udah pulang ke kampung halaman masing-masing, udah ada yang lanjut kuliah lagi gitu ya, ada yang udah mulai kerja di kampung halamannya masing-masing gitu teman Pro 2, yang dimana dulu tuh kita bareng-bareng waktu kuliahnya. Agak sedih tapi gak apa-apa ya, namanya juga orang punya yang namanya prioritasnya masing-masing teman Pro 2. Tapi aku mau kasih lagu ini untuk teman-teman aku yang dulunya bareng sekarang udah pada pulang kampung sih.

0: Lawas adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tausamawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tausamawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Julang masih di sini teman Pro 2 dan barusan baca salah satu studi yang bilang kalau 78% cowok itu justru seneng ketika diomelin sama pasangannya. Jadi dianggap sebagai bentuk perhatian gitulah teman Pro 2 ya. Para cowok-cowok sini ngumpul dulu. Dengerin nih katanya studinya bener enggak nih teman Pro 2? Katanya sebuah penelitian yang dilakukan di 2024 lalu oleh Relationship Insight Asia itu menemukan bahwa 78 pria mengatakan bahwa mereka tuh suka gitu ya, bahagia gitu, bahkan lega ketika pasangannya ini memarahi mereka gitu teman Pro 2. Dan dari banyak jawaban ya dipandang sebagai tanda kepedulian gitu ya, khawatiran dan juga kejujuran dalam sebuah hubungan. Fenomena ini telah dikaitkan dengan istilah sindrom sensasi domestik yang merujuk pada kondisi di mana penghinaan pasangan ini membuat seseorang tuh merasa dirawat nih, dipeduliin nih gitu ya, sambil juga memotivasi mereka untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, rasa hormat yang ada teman Pro 2 dan juga pemahaman tetap menjadi bahan utama untuk menjaga hubungan yang kuat dan juga harmonis. Intinya apa? Intinya di sini mereka kayak aku diperhatiin nih sama pasangan aku gitu ya, makanya dia marah-marah gitu ya. Nah, siapa tuh yang lagi marah-marah suka di nyinyi-nyinyiin sama pacarnya nih ya. Tapi ya mungkin sebagian orang gemes gitu ya, tapi di beberapa kesempatan diomelin terus menerus ya jujur agak jengkel gitu teman Pro 2. Jadi untuk kamu juga sebagai pasangan nih ya, jangan terus menerus marahin cowoknya gitu ya. Misalnya cowoknya ada sudah salah sedikit, diungkit lagi yang kesalahan beberapa tahun lalu gitu ya teman Pro 2. Ya gimana dong ya, meskipun ada yang bilang kalau cowok selalu salah ya, cewek selalu benar gitu ya teman Pro 2. Ya gak apa-apa, kita udah sepakat aja ya para cowok-cowok ini ya. Nanti kalau didebat lagi panjang urusannya, merembet lagi ke masalah-masalah yang lain. Ya begitulah teman Pro 2. Tapi ya riset ini bilang kalau 78% pria ini suka nih dimarahin sama pacarnya. Nah, cewek-cewek yang abis dengar ini kayaknya pada siap-siap untuk marah-marah deh ya ke pacarnya ya. Kalau nanti ditanya, ngapain kamu marah-marah? Tunjukin aja teman Pro 2 artikel ini ya. Siapa tahu dia nanti kayak, ya udah deh, enggak apa-apa, marah-marah aja ya.

0: Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Pro 2 104,2 FM.

Oke, aku mau bacain nih dari Instagram teman Pro 2. Dia bertanya ya, salah satu teman Pro 2 dari Kanaya _ Mikaela yang bilang dia tuh penasaran teman Pro 2. Kak, boleh tahu enggak sih inner child yang dulu enggak bisa didapat sekarang udah bisa didapat tuh apa gitu. Oke, mungkin ini kayak apa ya? Dulu waktu kecil tuh kita kayak pengen banget apa gitu ya teman Pro 2, sekarang di usia yang saat ini sudah bisa dapat gitu ya, maksudnya teman Pro 2. Ya jadi kayak inner child di dalam diri ini meronta-ronta gitu ya biasanya teman Pro 2 ya. Aku lebih ke makanan sih ya teman Pro 2. Dulu tuh kayak hal yang menurut aku sederhana gitu ya, tapi ternyata gak bisa dikebeli dulu ya teman Pro 2. Makanan sih kalau aku ya dulu aku ingat banget ayam ya, ayam crispy gitu lah teman Pro 2, you know, aku gak mau sebut merek ya. Itu kayak sesuatu yang really expensive di keluarga aku ya. Bisa sebenarnya teman Pro 2, cuman apa? Jauh kan, karena aku dulu di kampung ya, maksudnya di Kabupaten Lombok Utara gitu ya. Kalau mau makan itu harus ke kota gitu teman Pro 2. Ya jadi kayak jarang banget. Terus aku ngelihat kayak tetangga aku tuh selalu dibawain gitu kan teman Pro 2 dulu sama ayahnya yang kebetulan tinggal di sana gitu. Aku kayak sebenarnya kalau aku ngomong ke orang tua aku mungkin bakal dibeliin gitu, tapi kan kayak aku tuh ngerasa wah enak ya dia gitu teman Pro 2. Nah ditambah lagi waktu usia-usia SD teman Pro 2 itu aku kayak pengen banget suatu jajanan yang ada mainannya ya, you know lah apa itu teman Pro 2. Dan itu pun dulu kayak mahal menurut aku dan menurut mama. Jadi kayak jangan-jangan ya itu gak dijual, sampai dia bilang mbak-mbak ini gak dijual kan gitu ya. Mungkin bukan aku aja yang bilang ya teman Pro 2, tapi banyak gitu ya. Dan sekarang gitu ya, aku udah bisa beli itu gitu teman Pro 2, tapi kenapa kayak rasanya tuh biasa aja gitu, nggak yang kayak zaman dulu tuh ya ampun aku tuh kayak sampai nangis-nangis pengen ya teman Pro 2. Tapi sekarang nangis juga gitu waktu beli ya, kenapa? Karena aku nyadar gitu wah bisa ya kebeli sekarang gitu dengan uang aku sendiri gitu teman Pro 2 ya. Dan satu lagi mungkin ini sih, dulu tuh kalau beli seporsi sate ya teman Pro 2, itu saya dibagi-bagi gitu loh ke orang banyak, orang rumah gitu teman Pro 2. Satu seporsi sate ya bisa untuk makan satu keluarga gitu teman Pro 2. Cuman apa sekarang aku bisa makan sendiri teman Pro 2. Mas porsi untuk aku sendiri gitu. Ya itulah teman Pro 2 yang aku rasain nih. Kalau kamu mungkin ada ya teman Pro 2. Soalnya ini dari Kayla juga ada nih ya teman Pro 2. Dia bilang kalau dulu tuh dia pengen banget tas Barbie teman Pro 2, tapi dia gak pernah kebeli gitu. Dan sekarang dia malah bisa beli tas yang salah satu merek yang kolaborasi barengan Barbie. Ini teman Pro 2, ya Barbie gitu, ngerti gak sih kamu? Jadi dia special edition Barbie waktu film Barbie tayang dulu teman Pro 2. Jadi dia kayak, wah ini nih aku bisa ya sekarang gitu teman Pro 2. Ya mungkin banyak nih diantara kamu juga yang ngerasa kayak dulu tuh gak kebeli, sekarang bisa kebeli akhirnya teman Pro 2. Ya begitulah hidup ya, namanya juga kehidupan yang terus berjalan gitu ya. Aku juga ngelihat kemarin postingannya Boah ya teman Pro 2, Boah Sartika, bukan postingan sih kayak potongan klip podcastnya yang bilang kalau dia tuh pengen banget makan burger gitu sih ya, burger yang beneran gitu, yang mewah gitu, ngerti gak sih kamu? Yang ya bisa dilihat di iklan-iklan TV dulu ada tuh teman Pro 2, burger yang kayak juicy banget gitu ya. Bukan Aldi's Burger bukan ya. Nah, Boah tuh kayak pengen gitu ya. Soalnya dulu tuh dia
sering makan burger yang 3000-an gitu tuh teman pro 2. Sekarang akhirnya kesampean gitu ya. Dan pas udah ada duit sekarang gitu ya, maksudnya Boah tuh udah bisa beli burger yang dia mau gitu teman pro 2. Dia pesen yang paling mahal katanya. Dia minta ke kasirnya tuh untuk kayak, mbak apa ya burger yang paling mahal gitu. Habis tuh Boah makan sendirian, akhirnya bisa ngerasain makanan ini kayak rasanya tuh bangga sama diri sendiri katanya Boah itu teman pro 2. Oh. Mari kita memeluk inner child kita teman pro 2 yang mungkin masih ada di dalam diri kita di usia yang dewasa ini ya. Semoga inner child kita ini enggak ada yang sakit ya teman pro 2. Semoga kalau memang ada luka-luka yang menyakiti inner child kita ini, semoga sembuh seiring dengan berjalannya waktu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Makin malam teman Pro 2, makin gak usah kita membahas hal-hal yang bikin galau. Aku keinget teman Pro 2 suatu kejadian ya, dimana aku tuh waktu SMP ya teman Pro 2 diajarin untuk naik sepeda ya. Kok naik sepeda? Naik sepeda motor ya teman Pro 2. Tapi ini baru diajarin doang ya teman Pro 2. Aku tuh bawa motornya pas udah punya SIM ya. Jadi dulu tuh diajarin iseng-iseng gitu teman Pro 2 di lapangan, karena waktu itu sepupuku nih baru punya motor baru nih teman Pro 2. Nah dia lagi belajar juga gitu ya. Terus aku nemenin gitu, ngeliatin gitu ya. Nah pas dia istirahat, disuruh aku iseng-iseng kayak coba dong pakai, katanya teman Pro 2 ya. Aku kan nganggapnya kayak ya udah mungkin kita pakai sepeda aja gitu ya. Aku agak gugup gitu, bisa nggak ya gitu aku pakai motor gitu ya. Apalagi waktu itu posisinya juga udah mau SMA, terus kayak mau nggak mau nanti waktu udah 17 buat SIM harus bawa motor sendiri kan teman Pro 2. Ya cok, aku mau nyoba deh gitu, karena kan dalam bayanganku bentar lagi nih aku harus bawa motor sendiri nih, bisa nggak ya gitu ya. Karena dulu bayanganku tuh susah nih bawa motor gitu ya, gimana seimbangnya gitu ya teman Pro 2. Nah waktu awal-awal tuh aku masih kayak dipegangin nih teman Pro 2, masih oleng sana kemari gitu ya, masih kayak berat banget aku rasa. Nah tapi ya aku gak sadar gitu teman Pro 2, di percobaan kedua aku ternyata udah gak dipegangin lagi dan udah gak ada yang duduk di belakang aku gitu teman Pro 2. Jadi aku sendiri itu bawa motornya ya, benar-benar kayak ngelilingin lapangan tuh benar-benar sendirian. Aku masih kayak mikir di belakang ada orang, jadi aman gitu. Pas aku sadar teman Pro 2, aku ngelihat kayak sepupuku tuh jauh gitu ya di sana, terus berarti nggak ada orang dong di belakang. Aku panik dong ya, tapi tetap kalem, motor baru ya, jangan sampai ganti rugi ya. Jadi aku kayak pelan-pelan. Nah dari sana aku belajar bawa motor teman Pro 2. Nah aku bisa bawa motor dan akhirnya boleh bawa motor tuh pas aku udah punya SIM teman Pro 2. Itu hal pertama kali yang seru sih ya. Apalagi ya hal pertama kali ini pertama kali naik pesawat teman Pro 2. Aku ingat banget waktu pertama kali naik pesawat tuh gak tahu kenapa gitu ya, tempat dudukku sama mamaku tuh pisah teman Pro 2. Ini salah booking atau salah pilih seat kah gitu ya teman Pro 2. Jadi aku duduknya masih kecil, terus sama orang yang gak dikenal gitu, sama bapak-bapak. Aku ingat banget teman Pro 2. Jadi dia kayak ngajakin aku untuk basa-basi gitu ya, sementara aku kayak ya gimana pak gitu. Aku kan pertama kali naik pesawat kan, jadi kayak agak takut, tegang gitu. Terus diajakin ngobrol sama bapaknya, mungkin bapaknya tuh notice gitu teman Pro 2 kalau aku tuh agak sedikit tegang. Jadi dia ngajak ngobrol biar aku tuh agak relax gitu ya. Tapi malah apa? Malah tambah tegang aku teman Pro 2. Mana aku duduknya apa di ini, pinggir jendela teman Pro 2, benar-benar yang kayak ngelihat view. Tapi pertama kali naik pesawat itu gak bisa aku lupain sih teman Pro 2, karena benar-benar ngasih aku first experience yang wah luar biasa banget ya. Benar-benar sampai kayak pemandangannya tuh bikin amaze gitu loh teman Pro 2. Tapi apa, sampai Jakarta ini teman Pro 2 polusi. Aku kira mendung teman Pro 2, ternyata emang itu polusi kata orang-orang Jakartanya. Bukan mendung, itu sebenarnya cerah, cuma polusi aja gitu katanya. Terus kedua kalinya aku naik pesawat teman Pro 2, apa, aku ketinggalan pesawat gara-gara kelamaan check-in ya. Aku kira kan kayak bisa nih nanti-nanti gitu, ternyata nggak bisa teman Pro 2. Pantesan orang-orang tuh ke bandaranya jauh beberapa jam sebelum orang take off ya teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa, jadi pelajaran aku di sana ya. Pertama kali ketinggalan pesawat tuh juga jadi pelajaran banget sih untuk aku, karena di penerbangan selanjutnya ya aku nggak mau itu jadi terulang lagi gitu teman Pro 2. Makanya ketika penerbangan ketigaku ya itu benar-benar sendiri ya, orang tua nggak ikut. Aku waktu itu ada flight ke Jogja teman Pro 2.
aku sendiri yang kayak harus check in gitu ya teman pro 2, terus nyari gate berapanya gitu. Aduh, tahu sebelumnya apa teman pro 2, meskipun aku udah flight 2 kali gitu ya, tapi aku tetap yang namanya lihat tutorial di YouTube. Aku ingat banget ya teman pro 2, karena aku salah, aku takut salah lagi kan teman pro 2, apalagi udah ngerasain yang namanya ketinggalan pesawat gitu ya, udah enggak mau lagi kejadiannya kayak gitu teman pro 2. Hah, mana waktu aku ketinggalan pesawat itu ya, teman pro 2 itu banyak banget yang komplain juga, ternyata bukan aku tapi banyak orang yang komplain gitu karena pesawatnya delay lah atau apalah dan lain sebagainya dan lain segala macamnya teman pro 2, yang buat aku tuh ih jangan sampai deh aku bermasalah lagi di bandara gitu. Ya, itulah dia teman pro 2, pengalaman pertama kali yang bisa aku share malam hari ini. Bukan pertama kali yang aku share pengalaman ya teman pro 2. Maksud aku tuh pengalaman pertama kali yang aku lakukan gitu teman pro 2. Kayak tadi pertama kali naik motor, terus pertama kali naik pesawat, pertama kali ketinggalan pesawat pun gitu ya. Mungkin ada dari kamu yang juga punya pengalaman-pengalaman unik itu teman pro 2, boleh kamu share. Tapi besok malam. Karena apa teman pro 2, kita udah mendekati pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, artinya Julang harus menyudahi perjumpaan kita malam hari ini di udara teman pro 2. Thank you so much untuk kamu yang udah menemanin aku malam hari ini, dari tadi Just Music, terus Music Live Chat, dan sekarang juga ada di Jaga Malam teman pro 2. Saatnya kamu beristirahat karena besok kamu masih harus beraktivitas seperti biasa teman pro 2. Dan akan ada Just Music yang kembali akan menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Julang pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama

Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Radio.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan. Minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julang Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, kita Indonesia sesungguhnya.

Sobat Pagi Tuan Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program A2. Diwawancarkan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi

0: bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja. Dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
1: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu.
0: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
2: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
3: Kita harus segera melaporkannya.
0: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
4: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku dan aku akan membantumu.
0: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
4: Hai Ayub, lihatlah. Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
0: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
5: "Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu."
0: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah, karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
6: "Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama."
0: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
7: "Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita."
0: Nabi Ayub bertanya,
1: "Berapa lama kita merasakan kebahagiaan?"
7: 20 tahun.
1: "Lalu, berapa lama kita menderita?"
7: 7 tahun.
0: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh, karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah,
1: "Kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali."
0: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
1: "Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang."
0: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
8: "Hentakkanlah kakimu ke atas bumi, niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah, maka penyakitmu akan sembuh."
0: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. Sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
8: ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
0: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
8: "Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah."
0: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.
9: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Tengah teman Pro 2 Satya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Selama ini kain tenun Lombok lebih banyak dikenal lewat cerita turun-temurun ketimbang catatan ilmiah yang bisa diakses dunia. Kondisi itu yang coba dijawab lewat peluncuran buku Two Island, One Treat, Lombok and Bali Textile from Michael Abbott Collection. Hasil kolaborasi 3 tahun antara Museum Negeri Nusa Tenggara Barat dan kurator senior asal Australia. Peluncuran buku ini menghadirkan Kepala Museum NTB, Dr. Ahmad Nur Alam SHMH, bersama Emeritus Kurator of Southeast Asian Art dari Museum dan Art Gallery of the Northern Territory Darwin, Dr. James Bennett. Dikutip dari tayangan Bruga Kita RRI Mataram di hari Selasa 28 Juli 2026, proyek ini bermula dari ajakan diskusi Bennett kepada pihak museum 3 tahun lalu. Ajakan kolaborasi itu disambut antusias oleh Dr. Ahmad Nur Alam. Baginya kehadiran buku ini bukan sekadar dokumentasi koleksi, melainkan jawaban atas persoalan lama yang dihadapi NTB, minimnya literasi kebudayaan yang bisa diakses dunia internasional. Ia menyebut sejauh ini belum ada literatur internasional yang secara khusus mengulas kain Lombok sebagai objek kebudayaan. Berbeda dengan Bali yang sudah lebih dulu memiliki banyak kajian akademis, karena itu penertiban buku ini oleh institusi Australia dinilai menjadi pijakan penting untuk mengangkat nama songket dan tenun Lombok ke panggung dunia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas di bidang pendidikan hingga akhir Juli 2026. Progres pembangunan sekolah tersebut telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan segera beroperasi untuk melayani anak-anak dari keluarga kurang mampu. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Utara, Dr. Haji Najmul Ahyar, SHMH, saat membuka Festival Seni Bulan Kebudayaan dalam rangka hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Lombok Utara di Amphitheater Kayangan Selasa 28 Juli 2026. Di tengah perayaan budaya yang dihadiri masyarakat dari berbagai kecamatan, Bupati memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan sejumlah capaian sekaligus arah pembangunan daerah, termasuk pembangunan sekolah rakyat yang menjadi salah satu program strategis pemerintah. Menurut Najmul, keberadaan sekolah rakyat merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa memandang kondisi ekonomi. Ia menegaskan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Lombok Utara di masa depan. Karena itu pemerintah daerah berupaya memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Shatarararara. Sparas.
1: Check it up.
0: Sparas. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari ini? Hari Kamis 30 Juli 2026 dan senang sekali bisa menyapa kamu lagi ya di pukul 6 sampai 10 pagi di Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ini udah akhir bulan banget ya, 30 Juli berarti sehari lagi ya kita bakal menuju bulan Agustus. Dan tenang aja, aku bakal nemenin kamu ya. Dan pagi-pagi aku bakal punya banyak banget informasi. Bayangin aja 4 jam bakal ada informasi cuaca nanti. Terus juga bakal ada informasi seputar Mataram dan sekitarnya. Dan kita juga bakal ada obrolan seru di Spada nanti jam 9 sampai jam 10 pagi. So buat kamu yang penasaran gitu ya, aku bakalan bahas apa aja di pagi hari ini supaya kita sama-sama semangat gitu ya untuk memulai hari di tanggal tua ini. Yang belum gajian, tapi buat yang udah gajian ya udah selamat menikmati. Jangan lupa kebutuhannya dulu, jangan keinginannya dulu, oke?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Yay, Rhythm in the Air by Amtenar, teman Pro 2 ya. Single baru mereka ya di tahun 2026 ini, dan juga dalam album yang judulnya sama, Rhythm on the Air juga ya, teman Pro 2. Yang mengawali pagi aku mengudara gitu ya dengan cuaca yang agak dingin di luar sana. Gimana? Mungkin kamu bisa menghangatkan tubuh dulu nih, stretching dikit boleh lah ya, supaya tubuh kamu tuh kayak, aduh kok ada yang gak nyaman gitu ya sama pergelangan tangan, leher, bahu, gara-gara salah tidur kali ya. Dan mungkin pagi ini juga udah ada yang bakalan mulai dengan rutinitas yang akan ngebuat teman Pro 2 jadi bersemangat di pagi hari ini. Terus juga ada yang bakalan punya banyak jadwal alias schedule di pagi hari ini. Ya udahlah ya teman Pro 2, dinikmati dulu dari pagi ini, siap-siapnya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan sesuai jadwal-jadwal yang sudah kamu rencanakan. Dan pagi-pagi semangat untuk memulai aktivitas kamu. Gak lupa sarapan, jangan sampai salah jadwal. Terus juga dicek-cek kembali kalau misalnya kamu ada janji atau ada acara-acara penting yang wajib banget untuk kamu datengin, oke? Dan aku masih bakal temenin kamu di sini, teman Pro 2. Sesaat lagi bakal ada info cuaca.

0: Pagi Lan Pro 2, saatnya info cuaca untuk edisi hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026 untuk Kota Mataram dan sekitarnya ya. Aku mulai dari pukul 8 pagi ya, cuaca Mataram itu diperkirakan bakalan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 70%, kecepatan angin 13 km per jam dengan arah angin timur. Lanjut di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah berawan, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 49%, kecepatan angin 6,3 km per jam dengan arah angin timur. Di siang hari ya, cuaca diprediksi pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, cerah berawan, suhu 29 derajat Celcius, kelembaban 56%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin selatan. Dan di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 27,5 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan untuk di malam hari, ya cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 77%, kecepatan angin 15,4 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir, menuju dini hari, di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah, suhu 23 derajat Celcius, kelembaban 83%, kecepatan angin 12,7 km per jam dengan arah angin timur. Jadi hari ini cuaca diprediksi bakalan cerah, cerah berawan, pokoknya semoga secerah hati kamu aja. Oke, dan sambil dengerin terus Pro 2 FM di 104,2, teman terbaik kamu di Sepada.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Jack it up.
1: Oke, apa nih yang harus dihantam pagi-pagi? Kerjaan, aktivitas, ya segala sesuatu yang ngebuat kamu tuh harus siap-siap di pagi hari ini, teman Pro 2. Jangan sampai salah kostum ya. Ini hari Kamis ya, masih pakai baju khas ya. Kalau yang sekolah masih SMA, SMP gitu ya, kayak baju khas sekolahnya Rabu dan Kamis. Ada yang pakai batik, ada yang pakai ini apa sih namanya, ada jasnya ya, pakai dasi juga. Itu jangan sampai salah kostum deh pokoknya. Mungkin ada yang jadwal olahraga juga hari ini, jangan sampai dilupakan baju gantinya gitu ya, supaya kamu tetap aman ya ketika udah selesai olahraga pakai baju gantinya. Oke, dan aku masih punya informasi di pagi hari ini untuk ngebuat teman Pro 2 tuh jadi lebih melek lagi ya. Sama apa? Sama persiapan kamu ya, termasuk kamu mungkin pengennya paginya lebih sehat, lebih seger gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, termasuk salah satunya adalah memenuhi kebutuhan kamu gitu ya, dalam menghirup udara segar ya. Dan memang olahraga di ruang terbuka gitu ya, di pagi hari, itu bisa jadi salah satu investasi yang sederhana banget ya, untuk hidup lebih sehat, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin Kota Mataram dan sekitarnya, sekarang udah ada beberapa tempat olahraga yang seru juga. Salah satunya tuh di ruang terbuka hijau ya, yang bisa jadi pilihan yang semakin diminati sama masyarakat. Karena emang selain menghadirkan udara yang lebih segar dan suasana yang asri ya, keberadaan RTH ini juga menjadi sarana publik yang mendukung gaya hidup sehat bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai lansia. Dan kawasan RTH di Kota Mataram itu memang ada jalur pejalan kaki yang rindang dengan pepohonan yang jadi tempat favorit berjalan santai, jogging ya, atau olahraga bareng sama keluarga, entah itu di pagi atau sore hari ya. Jadi suasana yang tenang dipadukan dengan udara yang masih bersih itu memberikan pengalaman berolahraga yang lebih nyaman dibandingkan di tengah padatnya lalu lintas perkotaan. Jadi kamu bisa sekedar jalan kaki 30 menit gitu ya, supaya gerak tuh badannya gitu ya, terus dapat udara segar juga gitu ya, memperkuat otot dan tulang kamu juga ya. Dan selain itu, paparan sinar matahari pagi itu bisa membantu memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan juga menjaga daya tahan tubuh kamu ya. So buat teman Pro 2 yang masih bingung olahraga pagi enaknya di mana, bisa ya ruang terbuka hijau yang ada di Pagutan Mataram jadi pilihan kamu.

0: Brenda.
1: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Okidah, teman berdua, ya udah mulai persiapan untuk berangkat ke tempat aktivitas kamu karena udah mau jam 7 pagi ya di hari Kamis 30 Juli 2026. Gak berasa memang ya kalau bangun di pagi hari itu kayak waktunya tuh cepet banget jalannya. Kayak tadinya kayaknya belum jam 7 gitu ya teman berdua, tapi ternyata emang secepat itu ya. Dan ternyata kamu udah harus jalan ke tempat aktivitas dan ngebuat kamu harus memulai lagi ya aktivitas-aktivitas di akhir bulan ini. Dan mungkin ada yang kayak kurang bertenaga pagi-pagi gitu ya, terus kayak butuh energi, bisa banget ini jadi alternatif menu kamu di pagi hari, yaitu telur ceplok. Mudah, murah, enak, dan bergizi juga dong ya. Walaupun emang sederhana gitu ya teman pro 2, telur ceplok ini menyimpan beragam zat gizi yang punya peran dalam menghasilkan energi, menjaga daya tahan tubuh kamu juga ya. Jadi kalau kamu aktivitas sehari-hari, minimal udah ada tenaga atau energi yang bisa dipakai gitu ya, sebagai menu yang praktis banget sih menurut aku ya. Dan menurut Badan Pangan Nasional Bapanas ya, telur ayam itu emang salah satu sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, yang mengandung protein yang lengkap. Karena ada vitamin A-nya juga, vitamin D dan vitamin B12, selenium, fosfor, zat besi, serta kolin juga. Jadi itu emang dibutuhkan banget sama tubuh kita gitu ya, untuk membentuk dan memperbaiki jaringan, menjaga fungsi organ, serta mendukung metabolisme supaya tubuh tetap bertenaga sepanjang hari. Dan selain protein, telur juga mengandung kolin yang berperan penting dalam menjaga fungsi otak dan sistem syaraf ya. Kandungan ini membantu meningkatkan konsentrasi, daya ingat, serta mendukung perkembangan dan kerja sel-sel tubuh. Sementara vitamin D dan fosfor itu perannya untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, sedangkan selenium itu membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan mengutip dari WHO ya, konsumsi makan yang kaya protein berkualitas menjadi bagian penting dalam pola makan sehat karena membantu mempertahankan massa otot, mempercepat pemulihan jaringan tubuh, serta memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi ini alasan kenapa telur sering menjadi pilihan bagi orang yang menjaga berat badan maupun meningkatkan asupan protein hariannya gitu. Tapi jangan kebanyakan, mentang-mentang enak gitu ya terus kamu mau makan yang banyak. Enggak, harus sesuai dengan takaran juga. Jangan kebanyakan minyak juga gitu ya, supaya lebih sehat. Atau mungkin dikukus juga bisa gitu ya teman pro 2. Intinya ini bisa menjadi salah satu sarapan sehat praktis enak yang sat-sat banget gitu ya, buat kamu yang buru-buru, ini kayaknya bisa jadi opsinya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

sambut mentari pagi nih Tuan Pro 2 dengan kamu gak lupa untuk bersyukur, gak lupa untuk menjaga diri kamu, kesehatan kamu. Dan buat yang lagi di jalan Tuan Pro 2, ya ini ada kaitannya sama tertib berlalu lintas ya, karena Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Nusa Tenggara Barat itu memang sedang memberikan sosialisasi kepada guru pendidikan anak usia dini atau PAUD ya, dan taman kanak-kanak atau TK ya di Lombok di tanggal 27 sampai 29 Juli 2026 ya. Dan program ini diharapkan jadi langkah awal membentuk karakter generasi muda yang lebih sadar keselamatan di jalan ya. Dan pelaksana tugas PLT Kepala BPTD kelas 2 NTB Boy Nurdin SE mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas melalui pendidikan sejak dini gitu ya. Dan menurut Boy ya, pembentukan karakter tertib lalu lintas itu emang harus dimulai sejak anak-anak ya, karena selama ini masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan kalangan remaja karena terbiasa kebiasaan disiplin yang belum tertanam ya sejak kecil. Jadi menilai kalau pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kesadaran tersebut. Karena itu guru diharapkan bisa mengenalkan berbagai materi dasar, kayak misalnya kayak gimana sih fungsi rambu-rambu lalu lintas, etika berkendara, sampai pentingnya mematuhi aturan yang di jalan dalam menjaga kegiatan selama pembelajaran gitu ya Teman Pro 2. Dan dalam pelaksanaan program itu BPTD kelas 2 NTB juga menggandeng Dinas Pendidikan ya. Sinergi itu dilakukan supaya materi mengenai keselamatan dan kesadaran berlalu lintas bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum maupun program pembelajaran di sekolah. Dan harapannya kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan para guru ini mampu menciptakan kebudayaan berlalu lintas yang lebih baik di NTB, sehingga angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas itu bisa ditekan melalui pembentukan karakter sejak usia dini.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

102.2 FM teman pro 2. Ya, masih bareng sama Putri di Spada pagi hari ini. Dan udah mulai terlihat nih ramai lalu-lalang kendaraan, terus juga aktivitas yang dilakukan sama teman pro 2 ya, untuk mengawali pagi kamu di hari Kamis ya, 30 Juli 2026. Ya, dan ada informasi juga nih ya, terkait dengan koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ya, yang sekarang itu mendapat pengakuan lebih luas melalui buku To Island One Treat Lombok and Bali Textile from Michael Abbott Collection ya. Jadi sejumlah koleksi museum tuh sekarang bukan cuma jadi objek penelitian aja gitu ya, tapi juga ditampilkan sebagai bagian dari dokumentasi ilmiah yang dibaca oleh masyarakat internasional. Dan Dr. Ahmad Nur Alam itu juga menjelaskan kalau Museum Negeri NTB itu gak hanya berkontribusi melalui tenaga peneliti, tapi juga membuka akses terhadap berbagai koleksi yang selama ini menjadi bagian dari sejarah budaya masyarakat Lombok. Selain itu juga koleksi yang dimuat itu gak cuma berupa kain tenun atau songket aja, tapi berbagai artefak pendukung yang juga dipilih untuk memperkuat penjelasan mengenai kehidupan masyarakat Sasak pada masa lampau. Dan salah satu koleksi yang menjadi perhatian adalah busana adat masyarakat Sasak ya, dari abad ke-19 ya, dalam satu kesatuan busana ya, terdapat berbagai unsur budaya mulai dari kain tenun, pakaian adat, hingga keris sebagai pelengkap yang mencerminkan identitas sosial masyarakat pada zamannya. Dan menurut Bapak Ahmad Nur Alam, setiap benda tuh punya cerita yang saling berkaitan. Jadi kayak gak bisa dipisahkan ketika menjelaskan sejarah budaya Lombok. Dan Dr. James Bennett itu juga menambahkan keberadaan koleksi museum

Museum menjadi fondasi penting dalam penelitian karena melalui proses dokumentasi dan juga pengkajian secara mendalam, setiap koleksi itu mampu menghadirkan informasi baru yang sebelumnya belum pernah diketahui gitu ya. Salah satu contohnya itu adalah penemuan motif burung kecapi Australia pada songket Lombok Timur yang kemudian membuka pemahaman baru ya teman Pro 2. Mengenai budaya antara Lombok dan Australia pada abad ke-19. Wow, ternyata ada sejarahnya juga ya. Jadi melalui keterlibatan Museum Negeri NTB dalam penyusunan buku ini, koleksi-koleksi budaya Lombok itu memperoleh ruang yang lebih luas untuk dikenal masyarakat dunia, dan kehadiran foto-foto koleksi museum dalam publikasi internasional menjadi bukti bahwa warisan budaya daerah memiliki nilai penting dalam hasanah budaya global sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai salah satu pusat kebudayaan wastra di Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Oke, okay, kabuatku tergila-gila, baik tulus teman produa. Karena apa? Mungkin karena ada hal-hal yang kamu lihat, kayaknya itu adanya cuma di dia aja. Atau kayak emang sesuai sama kamu aja gitu ya teman produa. Ya udah, semoga kalau misalnya kamu kayak memang cocok sama seseorang, ya bisa dilanjutkan kecocokan itu dengan deketinnya, boleh gitu ya teman produa. Atau ya saling kenal satu sama lain gitu ya, supaya bisa sama-sama sharing, bisa sama menjalankan aktivitas yang seru bareng ya, supaya dapat chemistry-nya juga. Oke, okay, dan untuk kamu nih yang sekarang lagi mencari chemistry dengan cara belajar bareng, mungkin dengan sekolah bareng juga mungkin, dan punya concern dengan pendidikan juga ya, karena memang pendidikan itu adalah salah satu yang bisa ngebuat kita tahu bahwa kita tuh sebenarnya masih banyak nih tangki-tangki kosongnya yang wajib banget untuk diisi gitu ya, dengan hal-hal positif. Yes, jadi itu bisa ngebuat kita makin berkembang, punya banyak hal yang kita bisa pelajari, bisa lakukan, dan setidaknya jadi yang lebih berdaya lagi. Dan ngomong-ngomong nih ya teman Pro 2, di Lombok Timur juga sekarang itu lagi ada concern gitu ya ke pendidikan melalui pelatihan guru berbasis potensi lokal. Wow, namanya apa? Ada programnya teman Pro 2 ya. Dan itu program apa sih sebenarnya? Ntar deh aku bakal bahas buat kamu ya, kali-kali aja kamu juga tertarik gitu ya untuk melihat atau mungkin untuk mengetahui program apa itu yang akan dilaksanakan di salah satu tempat yang memang merupakan kawasan Geopark Rinjani.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Yeay, hanya kamu teman Pro 2. Siapa tuh yang nyanyi? Novita Dewi. Ya, lagu ini buat kamu yang masih stay tune, yang udah nungguin ya. Karena tadi aku udah bilang ya, ada satu informasi terkait dengan program yang akan dilaksanakan di Lombok Timur sana, atau tepatnya di kawasan Geopark Rinjani, di mana si Meo Biotrop resmi meluncurkan program Geopark Education Model for Schools ya, atau GEMS namanya, di kawasan Geopark Rinjani Lombok Timur Nusa Tenggara Barat ya. Dan program ini menjadi salah satu dari 6 program unggulan lembaga pada 2026 yang tujuannya untuk memperkuat pendidikan konservasi lingkungan ya. Dan buat kamu yang mau tahu seperti apa sih pelatihan guru berbasis potensi lokal ya, di mana Deputi Director for Program Simeo Biotrop Dr. Doni Yusri mengatakan GEMS ini dirancang agar sekolah itu enggak cuma jadi tempat transfer ilmu aja gitu ya, tapi juga ruang pembelajaran yang membangun pengalaman langsung tentang lingkungan ya. Jadi nanti fokus Biotrop ya itu dari berdirinya kan memang udah riset, edukasi dan diseminasi, dan melalui Geopark Education Model ini itu jadi membuat sekolah itu menjadi bagian penting dalam konservasi sumber daya alam. Apalagi tahu banget kan ya, kita yang hidup di Pulau Lombok ya, khususnya di kawasan-kawasan yang memang pusat regional biologi tropis Asia Tenggara gitu ya, itu jadi salah satu yang bisa menjadi cara untuk belajar gitu ya, kayak gimana sih untuk menjaga lingkungan ini, kayak gimana sih caranya dari usia sekolah gitu ya bisa belajar untuk konservasi lingkungan. Dan nanti nih kabarnya teman Pro 2, pada tahap awal pelaksanaan program GEMS yang akan diterapkan di 3 kawasan geopark nasional ya, yaitu di kawasan Geopark Rinjani di NTB, terus juga Geopark Ciletuh di Jawa Barat, dan juga Geopark Batur di Bali. Jadi ketiga lokasi ini dipilih karena punya kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, serta potensi pembelajaran lingkungan yang beda-beda ya. Kalau Rinjani ini misalnya gitu ya, bisa mempelajari tanaman obat keluarga, kawasan rempah, sampai konservasi vegetasi. Dan model pelatihannya sederhana nanti ya, mudah diterapkan juga dan membutuhkan biaya yang tidak terlalu tinggi gitu ya, dan bisa direplikasi oleh guru di sekolah masing-masing. Dan pelatihan GEMS itu mencakup kegiatan praktik mulai dari pengelolaan tanaman obat keluarga, pengelolaan sampah menjadi kompos, hingga pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan peserta itu juga wajib mengikuti seluruh rangkaian pelatihan untuk mendapatkan sertifikat. Selain pelatihan, setiap guru nanti juga peserta akan menyusun rencana aksi atau action plan yang nantinya diterapkan di sekolah masing-masing. Tim Biotrop akan melakukan pendampingan secara langsung maupun daring untuk memastikan program berjalan. Dan Doni menyebutkan hasil pelaksanaan GEMS di tingkat di 3 geopark nasional akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, teman Pro 2. Dan tentunya di sini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kabupaten Lombok Timur, Bapak Supriyadi, juga mengungkapkan kalau pemerintah NTB menyambut positif program tersebut ya. Supriyadi, perwakilan pemerintah daerah, menilai pembelajaran berbasis lingkungan sejalan dengan arah pendidikan yang saat ini memang menekankan pengalaman nyata di luar kelas ya. Jadi tahu nih kayak gimana sih nanti siswa-siswi di sekolah gitu ya, dalam menjaga juga ketahanan pangan, pendidikan karakter, dan juga belajar kurikuler berbasis potensi lingkungan di sekitar. Jadi nanti harapannya sekolah di kawasan Geopark Indonesia tuh bisa berkembang ya, menjadi pusat pembelajaran lingkungan.